0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM ya, kita dapat jalan sendiri dari ini kita. Mau kita di menit yang ke-15 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih. Saya sapa ada Amiruddin ya, mengucapkan menyapa untuk Star FM maksudnya dan krunya, selamat pagi di awal bulan Juli ini dan berbagi berkat ya, pernah jatuh lalu Tuhan tegakkan kembali. Ya, ini tentang janganlah salah seorang dari kalian merasa sedih atau gelisah karena pailit kehabisan harta. Sungguh aku pernah mengalami kebangkrutan 3 kali, kemudian Tuhan memberiku kelapangan, gitu ya. Oke, ini menguatkan yang lain. Terima kasih juga untuk Tumium Virgo hadir dari Medan ya. Terima kasih untuk Medan. Oke, Bapak Paulus Kumala juga pagi ini menyapa. Shalom, selamat pagi PTL Kak Yulis Kurniawan yang menyiarkan. Tumben ini gabungnya siang Pak Paulus Kumala. Bila kita orang Kristen mengalami kesulitan dalam kesehatan, bisnis atau karir yang lain, coba Anda mau sendiri lihat ke dalam hati Anda sendiri, apakah Anda dulunya pernah berbuat salah, kejam atau dosa lainnya kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak Anda sadari. Secara hening berdoalah dalam hati memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Juga secara rohani mintalah maaf kepada orang-orang yang pernah Anda sakiti. Niscaya hambatan hidup Anda akan sedikit banyak dilancarkan. Ya, terima kasih buat berkat yang dibagikan. Ini Pak Setia Budi juga gabungnya ikut-ikutan siang hari. Apakah ini tinggalnya bersama atau bagaimana? Gitu ya. Mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius, selamat pelayanan pagi ini. Mengucapkan salam sejahtera buat semuanya, khususnya buat Ibu Ira. Harapannya sukses bisnis makanannya ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Ada Ibu Elvi di Grati ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Elvi buat kebersamaannya. Oke, dan saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Terima kasih.

0: Yang satu ini saya hadirkan dari Melita Sidaputar bersama dengan GCC Worship dengan penolong yang setia.
1: Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidaputar. Usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa mau pelayanan, melayani dengan setia. Sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan, menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidaputar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2002 dan kembaran saya ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik, Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidaputar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan melewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani. Lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan

0: bangkit berdiri akan pujian yang dari Allah.
1: Saat ku bersama 105,5 Star FM ya, terima kasih satu pujian penolong yang setia sahib-sahib masih kita dengarkan ya. Gak lama setelah dia menyaksikan kakaknya meninggal, dia pun ternyata dipanggil Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami dan kita gak bisa menyelami dari awal sampai akhir, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terindah hidup kita. Dan mari kita bersama-sama. Ya, sebelum berdoa, ini ada Ibu Aci di Grati berbagi berkat, suasana ceria membuat hati senang, sehat, rezeki gitu ya. Juga ada ini Korin, tenang bukan berarti hidup tanpa badai, diam bukan berarti tidak memiliki kekuatan, ikhlas adalah kemampuan hati untuk menerima dan tetap damai. Seperti sungai yang mengalir, ia tidak terburu-buru, namun selalu menemukan jalannya. Terima kasih juga untuk di sini Ibu Kartini Raharjo, Juli, hari baru, bulan baru dan berkat baru. Kiranya apa yang menjadi doa dan harapan kita di bulan Juli ini semua dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa menutup kebersamaan kita dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Tak bisa-bisa rahmatmu selalu baru setiap pagi. Tak terselami jalanmu, tapi kami percaya bahwa segala yang terbaik Tuhan siapkan buat setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan untuk anak-anakku yang butuhkan dukungan doa untuk Tony ada di Krian. Tuhan berkati, berikan kesehatan selalu, damai sejahtera, sukacita yang terus melimpah. Kami menyerahkan juga untuk anak-anakku yang lain yang sedang sakit, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang bermasalah ada jalan keluar, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan yang baru, kekuatan untuk kembali melangkah bersama dengan Tuhan, bahkan ada jalan keluar, ada harapan yang boleh mereka lihat. Kami menyerahkan Radio Star FM, Bapak Dokes keluarga, tuntun terus terang firman-Mu, dan kami menyerahkan semuanya. Doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus.

0: sekali.
1: 105,5 Star FM ya. Berkat kasih kita sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda dan saya tutup dengan satu pujian berkat kasih dari GPCC Worship dengan Oh Betapa Dalamnya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kuniawan kembali menemani awal aktivitas Anda, tentunya bersama program Morning Classic ya. Oke, semangat semuanya tanggal 1. Saya meraba-raba. Oh, saya terngiang-ngiang. Ini senyumnya pendengar terkasih, warga Star semuanya. Kalau sudah tanggal 25, tanggal 1 pasti semuanya ceria ya. Dompetnya penuh. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut? Butsi.
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
8: Minyak gosok cap tunggal.
7: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
8: Minyak gosok cap tunggal.
7: Pokoknya, semua pakai
8: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini ya. Dan sebelum saya pamit menyapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, ada Bapak Asian yang ada di Situ Bondo ya. Cuacane panas podo, tapi udarane uadem. Sangat dingin sekali ya udara. Kalau pagi itu mau bangun, wah susah sekali. Pengennya selimutan terus ya. Semoga hari

Selamat pagi di awal bulan Juli. Terima kasih Juni atas setiap ceria pelangkahku. Semoga segala kebaikan menjadi amal, segala kesalahan mendapat ampunan. Amin. Selamat datang bulan Juli. Semoga menjadi bulan yang penuh keberkahan, kesehatan, rezeki yang halal, hati yang tenang, serta doa-doa yang dijabah oleh Allah. Amin. Terima kasih kalimat motivasinya ya buat Amiruddin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Malang. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Malang mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Pedagang menyebut penurunan harga sembako dipengaruhi liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah harga komoditas yang mengalami penurunan adalah cabai, bawang, telur, ayam, dan selain itu harga sayuran juga ikut turun. Para pedagang juga meyakini penurunan harga sejumlah komoditas dipengaruhi ketercukupan stok di pasaran. Salah satu pedagang di pasar, Klojen Sayyid Afifuddin, mengatakan bahwa harga telur dan daging ayam mengalami penurunan cukup signifikan. Ia menyebut harga telur ayam saat ini mencapai Rp22.000 per kilo, padahal sebelumnya bisa sebesar Rp28.000. Berita kedua datang dari Lumajang. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia. Wafatnya korban diduga akibat aksi bullying oleh teman sekelasnya. Korban bernama Muhammad Ilham, 16 tahun, warga desa Jatisari, Kecamatan Kedung Jajang, meninggal dunia usai dikeroyok dua teman sekelasnya. Aksi perundungan terjadi pada 18 Mei 2026 lalu. Saat itu korban sedang mengikuti sesi ujian kelulusan. Ahmad Dhani, kakak korban, mengatakan aksi bullying terhadap adiknya itu dipicu masalah sepele perihal sampah di ruang kelas. Saat itu dua pelaku berinisial SLF dan A menduga bahwa sampah tersebut milik korban hingga akhirnya berujung ke aksi pemukulan. Star News pagi hari ini kami akhiri dengan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 3 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Star FM.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star yang ditunggu-tunggu program hari ini kembali hadir ya, yaitu Star Kid. Dan hari ini bersama dengan saya Nina Kurniawan, nanti kita akan berbincang-bincang dari rumah pijar Pandaan. Seperti itu ya, silahkan ditunggu. Dan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama menikmati program hari ini, Star Kid.

0: Star FM. Baik warga Star, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, pagi hari ini ada program Star Fit jam 8 hingga 9 pagi. Dan hari ini yang datang, yang hadir dari rumah pijar Pandaan bersama dengan Ibu Wiwi ya, sebagai founder dari rumah pijar. Betul ya Ibu Wiwi?
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi ya. Kemarin sudah berkenalan dan mungkin sekarang ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan oleh Bu Wiwi bagi anak-anak, bapak ibu semuanya yang ada di rumah. Nanti bisa disimak apa sih keunggulan dan apa sih, kenapa sih kita harus kesana begitu ya Bu ya. Mungkin Bu Wiwi bisa menjelaskan seperti apa rumah pijar itu dan konsepnya gimana, prosedurnya gimana dan sebagainya. Silahkan.
1: Oke, terima kasih Mbak Nina. Beli parfum di Kota Kediri.
0: Asik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi sahabat Star FM. Perkenalkan lagi nih. Kayaknya perlu kenalan lagi.
0: Enggak apa-apa, mungkin ada yang belum dengar yang kemarin ya.
1: Iya betul. Perkenalkan, saya Wiwi Yulianingsih. Saya

0: Jadi untuk kelas pijar keduanya ada di Melaten Lor. Mungkin beberapa orang bertanya rumah pijar ini sebenarnya apa sih, sekolah atau apa gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi rumah pijar sendiri itu adalah rumah belajar yang hadir sebagai bentuk kepedulian kami untuk menjadi teman tumbuh anak-anak dan keluarga. Jadi yang ditemani bertumbuh tidak hanya anak-anak nih, tapi juga bapak ibunya atau ayah dan bundanya. Kami percaya bahwa setiap anak itu punya potensi yang luar biasa gitu ya, dan berhak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya serta bakatnya ya, keunikannya begitu. Betul. Kami percaya bahwa setiap anak itu unik dan pendekatannya bisa jadi tidak sama.
1: Beda-beda.
0: Gitu. Nah, mungkin jadi kami bukan sekolah, tapi kami bimbingan belajar. Cuma memang concern kami mulai dari anak-anak usia 2 tahun sampai di level SMP. Nah, programnya ada apa saja untuk kelas stimulasi itu, mulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian selain itu kami ada kelas baca, baca tulis dan berhitung. Kemudian kami punya kelas brainy. Di brainy sendiri ada 3 level ya. Brainy for kids itu untuk anak-anak yang prasekolah itu, for preschool kids. Kemudian ada brainy for kids yang kedua itu untuk anak-anak yang udah mulai SD, elementary itu. Dan yang ketiga itu brainy for teens, SMP. Itu untuk anak-anak remaja. Nah, selain itu ada kelas bimbingan mata pelajaran sama matematika untuk anak SMP-nya.
1: Itu seluruh mata pelajaran?
0: Ya, kalau untuk SD seluruh mata pelajaran. Kalau untuk SMP-nya sementara matematika.
1: Sementara matematika dulu. Sama bahasa Inggris?
0: Bahasa Inggris.
1: Iya, matematika
0: bahasa Inggris
1: sama bahasa
0: dan
1: Inggris.
0: Matematika SMP.
1: Kalau SD semua mata pelajaran.
0: Betul,
1: ya? Ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kemudian kami punya satu kegiatan rutin gitu ya, yang secara reguler kami siapkan, yaitu outing class. Seperti hari ini kami mengadakan kunjungan ke Star FM, dan ini adalah salah satu bentuk upaya kami untuk mengenalkan belajar yang menyenangkan ke anak-anak, apalagi mengenalkan dunia broadcast ke anak-anak.
1: Iya.
0: Jadi biar kami membuka wawasan anak-anak bahwa oh, ada loh pekerjaan sebagai penyiar.
1: Iya.
0: Karena kan anak-anak mungkin masih sangat jarang ya yang tahu ini. Dan semoga setelah hari ini mereka punya pengalaman baru dan dapat wawasan baru. Dan siapa tahu nanti dia akan bercerita, aku mau jadi announcer kayak Mbak Nina atau Mbak Uzi gitu ya.
1: Iya. Sebenarnya sekarang pun banyak kalau mereka itu sekarang mungkin lebih familiarnya lihat podcast gitu ya.
0: Oh iya, betul. Di YouTube ya.
1: Iya, karena anak-anak zaman sekarang itu suka main YouTube juga, main TikTok, itu podcast juga. Itu mungkin yang kalau zaman sekarang seperti itu ya, yang dia lihat seperti itu. Lanjut.
0: Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbagi sih ke apa namanya, ke bapak ibu sahabat Star FM tentang apa namanya kegiatan pracalistung. Jadi kan ya kami ada kelas calistung, sehingga kami cukup concern untuk kegiatan pracalistungnya. Kenapa sih ini cukup apa namanya menjadi concern kami? Beberapa anak yang didaftarkan di kelas calistung itu ternyata kesiapannya tidak sama begitu ya, kematangan di motorik halus, posturalnya. Nah, dan itu ternyata berpengaruh terhadap proses belajarnya anak-anak. Kesiapan yang kurang itu akan membuat proses belajar anak-anak sendiri itu akan terdampak gitu ya. Misalkan oh, ternyata dia belum matang nih genggaman pensilnya, nanti ketika belajar menulis bisa aja nih ada drama
1: cepet capek,
0: males. Bahkan ada yang sampai trauma gitu,
1: pegang pensil itu
0: ya,
1: trauma.
0: Jadi udah nggak mau lihat pensil tuh, langsung kabur gitu.
1: Itu rata-rata usia berapa Bu, segitu itu ya?
0: Nah, belajar calistung sendiri tuh idealnya kan di usia apa namanya 5-6 itu 5-6, udah mulai belajar calistung ya. Cuma kan kami kembalikan lagi ke kesiapan anak-anak, apakah si anak tersebut benar-benar siap dan matang begitu. Nah, Tapi ada juga

0: anak-anak yang belum sampai di usia itu kematangannya tuh udah bagus.
1: Sudah anak bisa ya, sudah bisa ngikuti.
0: Oh, ternyata dia udah bisa nih gitu. Setelah dilihat, ternyata input sensorik motorik dia sudah cukup gitu, sudah matang sehingga dia sudah siap nih ketika mau belajar calistung itu sendiri gitu ya. Nah, kendala-kendala itu yang akhirnya membuat kami mengobservasi kesiapan belajar anak-anak di kelas baca, tulis, dan hitung. Nah, kalau misalkan di kelas baca, tulis itu, sebelum anak-anak masuk ke dunia belajar calistung, ada baiknya anak-anak itu melewati masa stimulasi dulu. Nah, stimulasi ini sendiri sebenarnya sudah didapatkan di sekolah ya. Baik di PAUD, di TK, kemudian di kelas-kelas sensorik, pop-up kelas Montessori, yang kayak gitu ya. Montessori seperti itu sebenarnya sudah ada, dan bahkan di rumah pun sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tua gitu ya. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang secara tidak sengaja itu mendukung kemampuan menulisnya anak-anak. Kayak dengan membuka botol sendiri, mengancingkan baju sendiri, seperti itu. Nah, hal-hal sederhana itu ternyata punya input yang cukup besar terhadap kesiapan belajar membaca dan menulis anak-anak gitu. Nah, di sini saya akan coba sharing gitu ya, best practice yang udah kami lakukan. Nah, kegiatan pracalistung ini tuh rangkaian aktivitas yang tujuannya tuh mempersiapkan anak-anak agar siap dan matang ketika memasuki usia belajar baca, tulis, dan hitung. Nah, yang menarik, kegiatan-kegiatan ini tuh justru sering dilakukan dengan kegiatan bermain. Jadi tidak, anak-anak hari ini kita akan belajar menulis, nggak langsung kayak gitu.
1: Jadi dibuat bermain, betul. Tapi sebenarnya mereka nggak sadar sudah menulis gitu ya.
0: Iya, sedang mempersiapkan untuk bisa menulis.
1: Bisa menulis, betul. Iya.
0: Nah, yang pertama yang biasanya kami lakukan adalah observasi dulu kesiapan motorik halusnya anak-anak gitu ya. Jadi sebelum anak-anak mampu pegang pensil dengan baik, anak-anak itu perlu menguatkan otot-otot jari tangannya ini ya. Nah, kegiatannya seperti apa sih? Teman-teman bisa mengajak Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk meronce, menggunting, bermain play-doh, plastisin, kemudian nyoret-nyoret bebas ya, belum ada bentuk atau garis yang terstruktur gitu. Kemudian nyusun balok, memindahkan air pakai sendok, terus ngeletekin stiker kayak gitu. Nah, kami biasanya melihat ketika anak-anak itu sudah handling guntingnya baik, biasanya kemampuan memegang pensilnya juga
1: sudah matang.
0: Jadi nanti boleh dilihat anak-anak udah bisa memegang gunting dan menggunting dengan baik apa belum. Nah, untuk menggunting sendiri juga nanti ada tahapannya, menggunting bebas, menggunting pola. Nah, itu juga bertahap begitu. Dan itu sudah cukup banyak sekali ya. Hari ini kan kita sangat mudah ya untuk mencari resource kegiatan pra calistung gitu. Nah, yang biasanya dilakukan itu bahkan boleh loh diajakin ngejemur baju, terus anak-anak yang jepitin jemurannya.
1: Ternyata itu sangat ngefek dan pengaruh banget ya.
0: Betul.
1: Kadang orang tua yang nggak mungkin ya, ini ya orang tua yang nggak ngerti, ribetin nggak usah ikut.
0: Betul.
1: Ternyata itu malah sangat-sangat mendukung anak-anak kita ya, sangat sangat berpengaruh sama anak-anak kita ya. Berarti mama papa orang tua di rumah ini perlu sangat kita perhatikan ya. Jadi ternyata anak-anak pengen membantu ini itu mungkin kita takutnya ribet, wah nanti ini itu dan sebagainya. Ternyata itu sebagian dari stimulasi ya Bu ya.
0: Betul, stimulasi ya.
1: Oke. Terus gimana Bu untuk
0: sebenarnya kalau misalkan saat masak gitu ya, saat masak nih anak-anak kan kadang tuh kayak ngeribetin gitu ya.
1: Betul, Manina. Apalagi pegang peso, takut kita.
0: Iya, nah Boleh banget anak-anak disiapkan misi. Kamu boleh ya ikut bantuin mama, kamu yang bagian ngupas bawang. Kamu boleh ya bantuin mama, kamu yang bagian apa namanya, metikin sayur. Misal masak sayur kelor, anak-anak yang metikin daun kelornya atau daun bayamnya. Nah, anak-anak tetap terlibat, tapi secara gak langsung kita juga memberikan stimulasi pada mereka. Selain apa namanya, kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh juga untuk dibiasakan tidak selalu dibantu. Misalnya kayak membuka botol, coba deh buka dulu sebentar. Jadi semakin matang apa namanya otot-otot jarinya itu, semakin siap juga dia untuk belajar menulis. Ini kita lagi ngomongin di pramenulis dulu ya. Selain apa namanya itu, kemampuan menulis itu ternyata juga ada pengaruhnya dari koordinasi mata dan tangan ya. Karena kan saat menulis
1: pasti mata melihat.
0: Nah, kemudian alurnya juga akan ada ya, dari kiri ke kanan, dari, atau menulis bahasa Arab dari kanan ke kiri gitu. Nah, kegiatan yang seperti itu bisa distimulasi dengan kegiatan seperti water transferring kayak gitu kan, mindahin kayak gini. Kemudian apa namanya, masang puzzle, masukin koin ke celengan. Nah, itu kan cukup mendukung apa namanya kegiatan stimulasi di area mata dan tangan. Nah, kalau untuk belajar menulis sendiri, biasanya kami tuh mengobservasi anak-anak selain dari genggamannya, dari bentuk yang bisa dibuat. Jadi bentuk apa sih yang bisa apa namanya, yang idealnya bisa dibuat sama anak-anak usia
1: 2-5.
0: Enggak. 4 ya kalau belajar menulis. Bentuknya bisa bentuk lingkaran. Kalau anak itu bisa membuat lingkaran, itu sebenarnya udah, oh ini udah bisa naik ke level berikutnya nih gitu. Tapi kalau misalkan ternyata anaknya masih menulis sesukanya, berarti nanti dulu nih, kita lihat dulu nih yang selanjutnya. Nah, bentuknya itu bisa kotak, bikin persegi itu, kemudian garis lurus, garis silang, seperti itu. Jadi kalau yang bentuk-bentuk dasar atau garis-garis dasar itu sudah bisa, itu insya Allah nanti ketika mereka sudah mulai masuk di apa namanya, usia siap belajar menulis, itu tuh akan lebih mudah. Kayak menirukan bentuk huruf kayak gitu-gitu.
1: Itu untuk menulis ya.
0: Iya.
1: Tentunya kalau sama membaca itu juga beda.
0: Berbeda
1: kegiatannya. Untuk ini apa, simulasinya juga beda juga atau gimana?
0: Stimulasinya bisa sama, bisa berbeda sama. Tapi memang goalnya tuh disesuaikan aja gitu. Tapi dia adalah dia bisa jadi satu kesatuan ya, ketika kita mau kalau membaca itu kan kemampuan anak untuk melihat
1: huruf
0: di dalam buku ya. Nah, yang seperti itu berarti yang paling pokok gitu yang harus dikuasai anak-anak untuk belajar baca tuh, yang pertama ini dulu sih, fokus
1: sama.
0: Kalau anak-anak udah bisa duduk tenang, fokus, dia insya Allah akan bisa sih ngikutin apa namanya tulisan yang akan dibaca. Nah, kegiatan pra membaca sendiri itu bisa dilakukan beragam ya Mbak Nina. Ini yang kami lakukan pertama adalah membacakan buku cerita.
1: Nah, gurunya dulu yang membacakan.
0: Betul, membacakan. Jadi salah satu kegiatan yang apa namanya sering kami lakukan di kelas adalah read aloud, membacakan buku cerita. Jadi dimulai dari membaca gambar. Untuk anak-anak kan belum bisa membaca tulisan.
1: Betul.
0: Ya. Kami mulai dari kemampuan dia membaca gambar, kemampuan mengamati, kemudian mengidentifikasi, mengenali ada gambar apa saja sih di sini. Coba kamu cari di mana kelinci. Oh, ternyata dia tahu ya kelinci di mana. Sesederhana itu. Kemudian nanti apa namanya, kita bisa memasukkan ini nggak cuman kemampuan membaca nanti yang akan terbentuk, tapi kemampuan berbahasanya pun juga akan meningkat gitu ya. Jadi menceritakan kembali
1: cerita tadi, yang di
0: di gambar itu ada buku. Apa saja sih gitu kan. Nah, setelah itu anak-anak kan akan mengembangkan kosakata juga dari situ ya. Nah, kemudian kita biasanya main I Spy gitu. I Spy itu kayak nyari mana ya yang
1: kurang.
0: Misalnya, oh, ayo lingkari
1: huruf A di mana, huruf B di mana,
0: gitu ya. Jadi anak-anak bisa diajak bermain itu untuk mengenali bentuknya dulu. Setelah itu baru mengenalkan, oh yang kamu lingkarin tadi itu A lo, yang kamu lingkarin tadi B lo, oh yang ini B. Secara nggak langsung anak-anak sudah mulai siap begitu. Kemudian mulai dengan ada permainannya gitu ya. Jadi mengenalkan dengan flashcard kayak gitu juga sangat baik untuk kegiatan stimulasi pra-membaca. Kemudian nyusun
1: balok
0: yang ada hurufnya gitu. Nah, puzzle. Itu juga baik. Kemudian
1: lebih ke fokus ya kalau membaca.
0: Kemudian nanti anak-anak mulai dari mencocokkan gambar yang sederhana itu ya. Gambar mana yang sama? Oh, bentuk mana? Coba cocokkan, cari A-nya, bayangannya A yang mana? Kayak gitu-gitu. Nah, banyak ya. Tapi yang setelah itu nanti anak-anak ketika udah mulai tertarik gitu ya. Saat sudah dibacakan buku, terus kita ajak bermain dengan kata, dia udah mulai tertarik. Oh, anak ini udah mulai tertarik nih. Setiap ngelihat huruf kok dia udah diem, kemudian merhatiin kok bentuk ini kayak kemarin ya. Nah, oh berarti dia udah mulai siap nih
1: untuk belajar membaca.
0: Betul. Nah, nanti kita boleh mulai dengan kegiatan belajar membaca yang disesuaikan dengan anak-anak lagi.
1: Gitu. Lanjut untuk hitungnya, Bu.
0: Kalau untuk
1: waktu kegiatan mengejar.
0: Iya, kalau untuk kegiatan berhitung itu sangat dekat dengan kehidupan ya, maksudnya kita bisa mulai libatkan anak-anak di kegiatan misalnya menghitung, tolong ambilkan 2 sendok, tolong ambilkan 1 piring. Jadi kalau bisa ada nominanya, ada jumlah yang
1: ditunjuk.
0: Betul. Kemudian kalau untuk kegiatan yang lainnya bisa mulai sebelum mengenalkan ke konsep angka, anak-anak itu dikenalkannya dari kegiatan yang konkret. Mengurutkan yang besar, kecil, panjang, pendek. Kemudian
1: kecil ke besar.
0: Iya, cepat, lambat, dekat, jauh. Itu kan konsep-konsep matematika yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita dan anak-anak ya. Nah, itu mulai dikenalkan dengan seperti itu. Kemudian apa yang hilang, apa yang beda, misalnya dari sekumpulan apel di situ ada jeruk sendi satu,
1: ada yang beda
0: apa yang berbeda, ada berapa yang berbeda, kayak gitu. Nah, bisa dengan seperti itu. Kemudian mengelompokkan bentuk, warna, itu juga termasuk kegiatan stimulasi
1: berhitungnya.
0: Barulah nanti masuk ke angka yang abstrak. Jadi anak-anak harus belajar dari hal yang konkret dulu, baru nanti ke abstrak, ke angka.
1: Karena itu pondasinya ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Jadi ibarat jalan merangkak dulu, enggak langsung jalan, kaget nanti ya gitu.
0: Betul, dan harus dinikmati juga ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau sekarang masih waktunya merangkak, ya di
1: nikmati aja prosesnya.
0: Betul, karena nanti kalau misalkan waktunya merangkak dipaksa lari, bisa cedera ya. Kalau pemanasannya kurang, dia bisa cedera gitu ya. Gitu sih, sama halnya dengan anak-anak. Ketika anak-anak belum siap
1: tapi langsung
0: belajar
1: dipaksa,
0: baca calistung, kemudian kita memaksa, akan ada masa-masa mereka bosan. Kemudian akan ada masa-masa mereka
1: menyepelekan kayaknya.
0: Betul,
1: lebih gitu.
0: Gitu, apalagi kalau terlalu dini.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi bermain adalah cara yang paling tepat anak-anak
1: usia
0: belajar.
1: Anak-anak ya.
0: Betul.
1: Okay. Mungkin ada fasilitas lainnya, Bu, yang ada di rumah pijar?
0: Kalau fasilitas lainnya, oh iya, kami menggunakan untuk di beberapa kelas seperti kelas stimulasi dan kelas Brainy English itu kami menggunakan aplikasi pendukung untuk update activities ke orang tua. Jadi walaupun orang tua tidak ikut atau tidak melihat anaknya, orang tua tetap bisa mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan anaknya di kelas. Dan sejauh mana sih kemampuan mereka, misalnya kalau di bahasa Inggris kemampuan speakingnya udah di tahap mana, dan dia udah belajar vocab apa saja, itu tuh bisa di tracking melewati aplikasi tersebut. Gitu. Jadi apa namanya, teman-teman guru akan melakukan update secara berkala tentang kegiatan dan progres anak-anak di kelas.
1: Itu semacam kayak direkam gitu, live atau gimana itu? Konsepnya, saya kok gak paham.
0: Konsepnya anak-anak nanti waktu misalnya speaking
1: waktu belajar,
0: gitu ya,
1: waktu speaking
0: direkam, karena kan ada sesi ya, speaking time-nya gitu ya, akan direkam oleh gurunya, kemudian nanti gurunya akan mengunggah di aplikasi itu, dan mama sama ayah bisa mengakses video tersebut.
1: Sistem jadi rekaman ya.
0: Betul, jadi akan tahu, oh ternyata dia masih malu ya, oh ternyata dia udah berani ya, wow ternyata speakingnya udah bagus. Gitu. Jadi orang tua akan tahu tuh dari situ.
1: Dan nanti di rumah bisa mendukung lagi.
0: Iya,
1: anakku perlu apa, seperti
0: ya,
1: apa gitu ya.
0: Jadi bisa tahu dukungan apa nih yang harus dibutuhkan oleh
1: kerja
0: anak-anak.
1: Sama orang tua dan gitu. Guru ini ya.
0: Betul.
1: Baik, Bu Wiwi, terima kasih banyak. Ternyata sudah pukul 8:34 waktu bergantian sama anak-anak. Mungkin ada yang masih tertinggal yang belum disampaikan, masih ada waktu, silahkan Bu Wiwi.
0: Sudah cukup ya. Ya maksudnya ini aja sih, mungkin Bapak Ibu dimanapun tolong siapkan waktu khusus untuk memberikan stimulasi ke anak-anak.
1: Betul,
0: gitu.
1: Iya, baik.
0: Dengan cara terbaik yang bisa dilakukan dan dengan alat-alat yang ada di sekitarnya aja gitu. Lebih kontekstual dan lebih mengena ke anak-anak.
1: Baik, yang pokoknya yang apa yang dibutuhkan anak-anak terpenuhi gitu ya.
0: Betul. Jadi agar anak-anak juga lebih siap lahir
1: lebih
0: batin
1: siap
0: ketika
1: lahir
0: mau
1: batin.
0: Belajar.
1: Betul, bukan karena paksaan tetapi dengan senang hati.
0: Betul.
1: Baik, Bu Wiwi, terima kasih banyak, materinya sangat bermanfaat lagi. Tentu mama papa di rumah semua pendengar sangat terberkati dengan materi yang sudah dibagikan oleh Bu Wiwi. Dan monggo silahkan bisa ajak anak-anaknya langsung ke rumah pijat yang beralamat di mana, Bu Wiwi?
0: Di Jalan PDAM Gang Lavender nomor 8 Pelintahan, atau di Jalan Melaten Lor, Jalan Kuangen di Melaten Lor, Pelintahan juga. Ada di GMAP.
1: Bisa menghubungi nomor telepon berapa?
0: 085-229-960-414. Atau boleh juga mampir di Instagram kami @rumahpijat.pandaan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wiwi buat kehadirannya. Dan ini anak-anak sudah menunggu di luar, ramai sekali.
0: Iya nih, sepertinya mereka sudah tidak sabar.
1: Iya, mereka sudah tidak sabar. Sambil menunggu anak-anak masuk, kita dengarkan yang lewat satu ini ya.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Bu, aku ke warung dulu ya.
8: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
8: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time. Quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah, cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar.

0: 95,5 Star FM. Halo warga Star, sudah siap di depan saya ada anak-anak yang cantik dan juga ganteng ya. Boleh berkenalan dulu anak-anak? Boleh? Oke, dari sebelah sini dulu, namanya siapa?
1: Aflin.
0: Sebelahnya? Di mikrofon ngomongnya ya. Siapa namanya?
1: Fairel.
0: Sampingnya halo, siapa?
2: Kiana.
0: Kiana, yang ini, yang ini? Siapa namanya?
2: Hafa.
0: Hafa. Adik-adik yang pintar, mau nyanyi lagu apa pagi ini? Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa?
2: Wind the Poppy Up.
0: Oke, bisa dimulai sekarang?
2: Ya.
0: Bareng-bareng ya, semuanya yang kompak. Ini yang diperlukan suara. Jadi suaranya harus yang kenceng, yang keras ya. Sudah siap?
2: Di sini.
0: Oke, iya di situ, di depannya mikrofon.
3: Di depannya mikrofon.
0: Iya, dihitung Kak Nina ya. 1, 2, 3.

0: Under your knee.
1: Wow, pintar sekali, tepuk tangan. Adik-adik, siapa yang ngajarin lagunya? Siapa? Bu Guru? Bunda apa Bu Guru?
0: Bu Dinda.
1: Oh, Bu Dinda. Oke, pintar sekali. Dilanjutkan belajarnya ya. Semangat belajar, adik-adik.

Semangat. Oke, bisa giliran dengan yang selanjutnya, bisa disiapkan ya giliran selanjutnya. Udah, boleh keluar. Ya. Pakai kursi kalau.

0: sekali. Belajar di rumah pijat sejak usia berapa?
1: Usia berapa? 4 tahun.
0: Usia 4 tahun. Oh, 3 tahun, luar biasa. Mama-mama warga Star yang ada di rumah ini ya, sudah kami buktikan di ruang dengar Anda semuanya. Itu ya, dari Arsya, anak segini usia 6 tahun sudah pandai untuk mengucapkan bahasa Inggris dan fasih sekali, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Arsya. Oke, mungkin bisa dilanjut yang selanjutnya.
1: Oke,
0: terima kasih Bunda.

0: umur berapa gitu ya, gitu aja ya.
1: Seletis 5,5 Star FM. Baik warga Star, karena ini muridnya sangat banyak sekali peminatnya ya. Di Pijar ini memang luar biasa, memberikan fasilitas yang luar biasa buat anak-anak kita ya. Jadi muridnya juga sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi sekarang gilirannya perkenalan tiap anak-anak begitu ya Bunda ya. Oke, nanti bilang ya di depan mikrofon, nama saya Nina, saya usia 5 tahun, saya suka membaca begitu ya. Oke, kalau yang sudah sekolah boleh bilang, saya bersekolah di TK mana gitu ya, sama hobinya apa. Oke, siap. Oke, sekarang dari ujung dulu. Dari ujung dulu.
2: Halo.
3: Halo.
2: Nama saya
3: Kaira.
1: Iya. Kaira usia berapa?
3: 4 tahun.
1: Sudah sekolah?
3: Sudah.
1: Di mana?
3: Di
1: Oh, Golden Kids. Oke, terima kasih. Lanjut, ada. Halo, silakan nama saya langsung gitu ya.
4: Ahmad Saidan.
1: Nama saya Ahmad Saidan. Saya usia? Saya umur?
4: Umur 7.
1: Umur 7 tahun. Sekolah di mana Saidan? Di mana?
4: SD.
1: SD. Oke, terima kasih. Hobinya apa, Saidan?

0: Suka apa? Suka apel, suka berenang, suka semangka. Oke, lanjut. Yang sudah, nah langsung bergantian. Lanjut, halo, siapa namanya?
1: Arka.
0: Arka.
1: Saya Arka.
0: Umur berapa Arka?
1: 7 tahun.
0: Sekolah di mana?
1: SD Ma'arif.
0: SD Ma'arif. Hobinya apa Arka?
1: Renang.
0: Oke, terima kasih. Halo, nanti langsung ya, nama saya, usia, sekolah di mana, dan hobi.
1: Nama saya Nayani Kayona Umayorsla. Usia umur 5. Di sekolah di APC.
0: Iya. Hobinya apa sayang? Suka apa hobinya?
1: Hobi.
0: Mainan. Oke, lanjut. Ayo, siapa namanya?
2: Raya.
0: Sekolah di mana Raya?
2: ABC.
0: Usia berapa? Hobinya apa? Suka apa Raya?
2: Berenang.
0: Oke, terima kasih Raya. Halo, cowok ganteng siapa namanya? Namanya siapa, Dek?
2: Aisyah.
0: Nama saya Ken. Sekolah di mana, Ken?
2: Sekolah di Pijar.
0: Di Pijar. Bersama Bu Wiwi ya, luar biasa. Suka apa, Ken? Hobinya apa, Ken? Suka apa? Berenang atau menyanyi?
2: Berenang.
0: Terima kasih Ken. Halo cantik, siapa namanya?
2: Aisyah.
0: Sekolah di mana?
2: Di Mistaul Huda.
0: Terus hobinya apa?
2: Berenang
0: juga. Sudah usia berapa sekarang?
2: 5
0: tahun. Oke, terima kasih Isya. Lanjut, yang ganteng siapa namanya?
3: Hadi.
0: Siapa?
3: Batik. Sama Hati.
0: Oke, sudah sekolah? Di mana sekolahnya? Di mana itu? Di sana itu di mana? Di mana?
3: Dekat.
0: Oke, dekat rumah sekolahnya ya. Hobinya apa? Suka apa? Kesukaannya apa? Main bola. Oke, terima kasih. Lanjut. Halo sayang, cewek siapa namanya?
4: Ava.
0: Ava? Iya, Ava. Kelas berapa Ava?
4: TKA.
0: Di mana sekolahnya?
4: Di Ceria.
0: Oke, luar biasa. Sukanya apa, hobinya?
4: Berenang
0: juga. Wah, luar biasa, gak takut air. Gak takut tenggelam. Pintar. Oke, lanjut sebelahnya. Halo, nama saya gitu ya. Sekolah di mana dan hobinya apa gitu ya.
5: Kamu dulu, Pak.
0: Ayo.
6: Nama saya
7: Nisa.
0: Aku sekolah di
8: Ayo Wakawang.
7: Sekolah di
0: SD. Sudah SD, kelas berapa? Oh, kelas 1. Hobinya apa?
7: Dolin.
0: Oke, stimulasi terus ya hobinya. Iya, terima kasih. Halo, ini yang ganteng ini. Siapa namanya? Ava. Iya. Namanya siapa?
9: Nama Ava. Ava.
0: Sekolah di mana, Fa?
9: Masih belum.
0: Oh, masih belum. Luar biasa. Sekolah di Pijar dulu ya.
9: Iya.
0: Oke. Terus? Hobinya?
10: Apa suka ngapain?
0: Berenang. Oke, terima kasih. Yang sampingnya. Yang sampingnya, ayo siapa namanya?
5: Iya.
0: Halo? Halo Reza. Oke, mungkin sudah lanjut yang lainnya saja ya. Iya. Siapa?
5: Iya.
0: Iya. Oke, mungkin yang belum foto bisa giliran. Bisa giliran, ayo. Waktu sudah menunjukkan pukul. Iya, tinggal 1 menit. Oh, tinggal 2 menit. 8:58. Ayo. Halo.
6: Mama.
5: Halo.
0: Halo. Siapa namanya cantik?
6: Aku Alesa.
0: Alesa, yang ganteng siapa namanya?
7: Akmar.
0: Amar, iya, terima kasih sudah hadir di Star FM. Sudah semua Bu Wiwi? Masih ada? Oh iya, silakan.
10: Halo.
0: Halo, namanya siapa?
10: Abid.
0: Abid, sekolah di mana, Bid?
10: Marsito.
0: Marsito. Oke, hobinya apa? Hobinya apa? Menyanyi. Oke, sip, lanjut. Ini
11: halo.
0: Siapa? Halo, namanya siapa?
11: Kakak Fati.
0: Siapa?
11: Kakak Fati.
0: Kakak Fati, sekolah di mana Kak Fati?
11: Ini.
0: Di sini.
11: Ya.
0: Oke, terima kasih. Suka apa hobinya?
11: Apa?
0: Hobinya suka apa?
11: Suka.
0: Iya, menggambar. Oke, terima kasih. Masih ada lagi?
12: Makasih.
0: Oh, sudah ya. Terakhir ya. Terakhir ini ada siapa yang cantik imut-imut, namanya siapa? Siapa?
12: Embun.
0: Imut. Oh, Embun. Namanya Embun. Oke, sekolah di mana Embun?
12: Iya.
0: Di rumah pijat juga. Pintar belajar stimulasi dulu ya. Oke, terima kasih Embun. Baik, semuanya bunda-bunda, Bu Wiwi dan guru-guru yang lainnya, terima kasih banyak sudah hadir di Star Kid pagi hari ini ya. Oke, dan boleh kembali ke tempat edukasi bersama Kak Uzi dan warga Star. Demikian Star Kid pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit di Star Kid. Selamat menikmati acara selanjutnya. Ada Star Memory.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Setelah tadi selama kurang lebih 1 jam kita berkenalan dengan adik-adik dari Pijar. Sekarang saatnya Star Memory untuk selanjutnya sampai nanti pukul 11 siang. Sudah dibuka dengan beberapa lagu. Tadi kita mendengarkan lagunya Ungu yang Kekasih Gelapku, kemudian Sherina Munaf. Ada lagu Rahasia Hatinya Elemen, sampai baru saja hadir itu For Its Movement bersama dengan Ryan Tedder dengan Rocketeer-nya. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kali ini kita dengarkan lagu berikutnya dulu. Untuk Anda yang mau bergabung, kami buka kesempatan di 081-831-0755 untuk jalur WhatsApp-nya. Kami hadirkan lagu berikutnya dari Ratu dengan Aku Pasti Kembali.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM dari The Rock featuring Ahmad Dhani. Ada Selir Hati. Dan untuk yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp, selamat pagi. Sudah banyak sekali yang mengirimkan pesan singkatnya di sini. Saya ketemu dengan Shiva yang sedang beraktivitas di PDW. Selamat pagi. Kekasih gelapku sudah hadir tadi ya. Kemudian requestnya Titan juga sudah hadir tadi, cinta pertama dan terakhir dari Sherina. Ada Pak Tris di Sidoarjo, selamat pagi Pak Tris. Request lagu dari Hedi Diana. Salamnya untuk teman-teman Star Memory dimanapun berada, salam sehat. Salam buat keluarga. Untuk Mbak Uzi sehat dan sejahtera. Terima kasih untuk Pak Tris. Juga ada Aya yang request Paramore dengan The Only Exception. Tadi sudah hadir ya. Terus di sini juga ada Ayas. Ternyata di tanggal 1 Juli ini ada yang lagi berulang tahun. Ada Cantika di meja 14. Selamat ulang tahun. Ditraktir apa nih teman-temannya? Terus juga ada Lia yang request lagu dari Agnes Monica, Tanpa Kekasihku. Ada Kayla yang tadi request Selir Hati, itu lagunya The Rock ya, bukan Dewa 19. Biarpun otaknya sama-sama Ahmad Dhani, yang bentuk sama-sama Ahmad Dhani, tapi beda format. Terus ada Farah yang request lagu dari Geisha, judulnya Takkan Pernah Ada. Kemudian Aku Pasti Kembali dari Ratu, tadi di request oleh Dea. Kemudian ada Januari, requestnya Bila, Januarinya ini ya, Glenn Fredly. Nia ingin mendengarkan lagu dari The Bagindas, judulnya I. Terus ada Tiara, tadi Umu tuh sebenarnya sudah hadir ya. Terus ada Dia yang request lagu dari Elmen, Rahasia Hati, tadi juga sudah muncul. Kemudian ada Cak Kencur Dinda W yang ingin mendengarkan Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals atau Rindiani. Warga Star, untuk Anda yang saat ini mungkin daya tahan tubuhnya agak turun karena meskipun sudah masuk musim kemarau tapi anginnya lumayan menantang ya. Namanya penyakit tuh memang gak kenal musim, tapi kalau udah terlanjur sakit, jangan buru-buru minum obat dulu. Sedikit-sedikit obat, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal juga mudah sekali didapatkan, bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu buat yang lagi berulang tahun hari ini. Ada Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Adele nih dari awal kemunculannya ya, dia punya satu cara unik gitu untuk memberi judul ke album-albumnya. Salah satu album yang bisa dibilang best seller dari best selling albumnya Adele itu adalah 21. Dan salah satu singlenya baru saja kita dengarkan, Set Fire to the Rain. Dan ini adalah single yang diambil dari album kedua milik Adele, yaitu 21. Sudah pasti lagu ini ditulis oleh Adele, tapi dia gak sendiri, dibantu oleh penulis lagu Fraser T. Smith dan diproduseri oleh Fraser T. Smith juga. Dan ini menjadi lagu ketiga Adele yang menjadi top chart gitu ya, di tangga lagu Amerika Serikat. Sebuah lagu bernuansa power ballad yang cukup bisa dibilang dari lirik dan musiknya ada penggambaran emosional yang cukup dalam di situ. Dan oleh para pembaca situs Billboard sendiri, Set Fire to the Rain juga dipilih menjadi lagu favorit mereka di tahun 2012. Sekilas tentang lagu Set Fire to the Rain. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat www.radiostarfm.com, situs resmi Star FM. Apa kabar untuk Rere yang sedang beraktivitas pagi hari ini? Tadi requestnya Rocketeer sudah hadir ya. Kemudian ada Vivi yang menantikan lagu dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Ini udah masuk sini belum ya? Saya cek dulu. Kalau ternyata belum masuk di Star Memory, ya saya titipin favorit kita nanti. Dina, apa kabar? Untuk lagunya pagi hari ini dari Ran dengan Selamat Pagi. Kemudian ada Zia yang menantikan Pemilik Hati dari Armada. Terus juga ada Gina yang request lagu dari Leila, judulnya Gak Romantis. Sementara Rin menantikan lagu dari Drive yang judulnya Akulah Dia. Beda lagi dengan Amel yang pagi hari ini ingin mendengarkan Hitamku dari Andra and the Backbone. Terus juga ada Iva di Kepulungan yang tadi request Set Fire to the Rain, sudah kami hadirkan ya. Kemudian ada Zam, requestnya juga sama nih, Ungu juga. Sama dengan requestnya siapa tadi yang juga minta Saat Bahagia. Ada tadi. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Kali ini kami hadirkan Maroon 5 dengan One More Night.

0: email, whatever.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya, emang ini bukan.
2: Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, sebuah lagu bernuansa balada dari Agnes Monica, Ada Tanpa Kekasihku. Selamat pagi untuk yang sudah komen di media sosial kami di Star 105,5 FM. Anda juga bisa mention lewat akun X @StarFM1055. Ada Heru Mulyono yang request lagu dari Engelbert, Humperdinck. Please release me. Kemudian juga ada Abah Waisel nih, selamat pagi untuk Anda. Ada Ayub Malmsteen yang request lagu dari Pasben. Kemudian Alvin request lagu dari Mandy Moore, judulnya Only Hope. Itu filmnya udah bikin nyesek ya. Kemudian ada Ahmad Alfaris request lagu dari Flanella, judulnya 3 Hari Yang Lalu. Lagu zaman masih SMA dulu. Kalau yang satu ini gak mengenal zaman sih, warga Star ya. Ini kayaknya menjadi produk yang pasti akan dicari untuk warga Star yang membutuhkan provider yang terpercaya. Dari sejak kurang lebih kayak dengan pengalaman kurang lebih 20 tahun gitu, Dinet ini sudah menjadi provider yang terpercaya jika Anda membutuhkan provider internet berkualitas. Dan ini Dinet sudah digunakan oleh banyak sekali pengguna internet, khususnya di Jawa Timur, kemudian di Lombok, juga di Pulau Bali. Unggulan Dinet adalah selain sudah memiliki ISO 9001-2015, koneksinya juga didukung oleh koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange, yang mana ini bisa memberikan akses internet berkualitas untuk Anda. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau mulai berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda berlokasi di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara kalau lokasi warga Star ada di Surabaya dan sekitarnya, ini bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa Anda bisa juga mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Glenn Fredly, ada Januari.

105,5 Star FM. Sudah masuk bulan Juli dan itu artinya Star of the Month-nya juga ganti. Bulan ini yang jadi bintang kita adalah Taylor Swift. Lahir dengan nama Taylor Allison Swift pada tanggal 13 Desember 1989. Ada yang ulang tahunnya sama. Taylor Swift ini dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu paling berpengaruh saat ini. Kayak siapa yang gak ngefans sama penyanyi ini gitu ya. Namanya diambil dari penyanyi terkenal James Taylor. Ini penyanyi lawas banget. Dan dikasih nama Taylor itu sebenarnya orang tuanya punya pertimbangan. Nama Taylor itu kan unisex ya. Maksudnya bisa dipakai cewek maupun cowok kalau di Amerika sana. Dan ini tujuannya supaya nanti di masa depan si Taylor Swift ini bisa meraih sukses dalam bisnis. Tapi pas usia 9 tahun, justru Tay-Tay, panggilan akrabnya Taylor Swift, ingin berkarir di teater musikal. Dan cita-cita ini berubah waktu dia menyaksikan film dokumenter tentang penyanyi country Faith Hill. Taylor Swift jadi mengubah cita-citanya dengan mengejar karir sebagai musisi country di Nashville, kampung halaman musik country. Kita dengarkan lagu dari Taylor Swift yang diambil dari album The Life of a Showgirl, ada The Fate of Ophelia.

0: of the Month.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Grup yang satu ini di era 90-an dulu tuh benar-benar ikonik, dan mereka ini bisa dibilang brandingannya tuh kuat. Jadi setiap personilnya punya karakter tersendiri, bahkan di lagu Viva Forever ini juga mereka itu digambarkan dengan karakter animasi yang mungkin di tahun itu punya dua nuansa sekaligus gitu ya. Nuansanya itu lucu sekaligus serem. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah soundtrack penutupnya era 90-an. Buat yang tadi sudah request Viva Forever dari Spice Girls, selamat mendengarkan. Ada Bams di Sidoarjo. Saya juga ketemu dengan Merli. Udah lama banget gak request. Waduh, requestmu sangar ya. Bagus ini lagunya. Tapi mohon maaf banget, kurang pas kalau di Star Memory. Saya sarankan untuk request lagu dari Rammstein dan Avenged Sevenfold ini di Radioactive hari Sabtu jam 5, mulai jam 5 sore. Kalau di sana, nah itu pasti diputar, cocok banget kalau di request di sana ya. Kemudian ada Bu Anis di Bangil, requestnya antara Jakarta-Surabaya atau Selendang Merah. Ini kayaknya dangdut ya. Kemudian ada Ailia, request lagu dari Ungu lagi. Ada yang request Ungu juga ini. Salam dari Sidoarjo, judulnya Saat Bahagia. Kemudian Ika request lagu dari Afgan, Bawalah Cintaku. Dan saya juga ketemu dengan Bu Nini di situ Bondo. Requestnya Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasih atau Biru dari Vina Panduwinata. Selamat pagi Star Memory, selamat pagi juga untuk Bu Nini. Dan juga ada Chico Junior request lagu dari Ipang, judulnya Sahabat Kecil, terima kasih. Ada juga Pak Purmanam yang menantikan Rindu dari Hetty Kus Endang. Menyapa Pak Caca, Pak Supardi, Pak Idris, Pak Saniman, Pak Suko Widodo, Pak Waluyo Adi, Bu Sugeng, Bu Nini, Bu Ika, Mbak Gadis, Mama Dian, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan Berkah Dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Juga ketemu dengan siapa ini, Putri. Selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Request lagu dari Afgan, judulnya Terima Kasih Cinta. Dan salamnya untuk kakak yang sedang siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Juga ketemu dengan Kian di Sidoarjo. Lagunya Untuk Apa Lagi dari Utha Likumahua. Terima kasih banyak. Dan Mas Franky di Bangil ini request lagu dari Nia Paramita, judulnya Hanya Engkau. Mau bagi-bagi salam buat Pak Idris, Bu Anis, Mas Iki, Mama Arum, Albi Faizal, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Kalau Mas Franky bagi-bagi salam, nah saya mau bagi-bagi info buat warga Star yang anak-anaknya ini sudah mulai melanjutkan jenjang pendidikan. Pastinya semua orang tua itu kepingin yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Salah satunya lewat pendidikan bertaraf internasional. Dan kalau bicara soal pendidikan bertaraf internasional tuh, biasanya orang Indonesia itu yang paling banyak jadi negara tujuan itu Australia. Tapi kalau ke Australia biayanya gak sedikit ya. Dan sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia yang bisa diikuti para mahasiswanya, di mana kita bisa 1 tahun belajar di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, sekarang bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

dari Andra and the Backbone dengan Hitamku. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya nih, warga Star, di musim sekarang yang namanya menjaga kesehatan itu wajib dan nggak bisa setengah-setengah. Dan bisa dengan cara apa saja, salah satunya dengan menggunakan produk herbal. Kalau bicara produk herbal ini kan madu salah satu bahan makanan atau produk herbal yang memiliki banyak sekali manfaat dan selalu mudah untuk dikonsumsi juga gitu ya. Jadi yuk kita kenalan dengan madu premium Clover Honey. Ini adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihannya, teksturnya ini lebih halus di tenggorokan, terus kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesarnya adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, buat Anda yang ingin mengkonsumsi madu Clover Honey, ini bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi pemesanan, bisa hubungi 0821-4083-8008. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Drive, ada Akulah Dia.

0: lagu dari Drive dengan Akulah Dia. Saya menyapa untuk beberapa nama yang bergabung terakhir. Ini ada Jay, kemudian ada Viva di Sidoarjo. Sherina tadi kebetulan sudah ada yang request ya. Bu Yuni di Tanggulangin. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Nana Rebecca di Sidoarjo yang request lagu dari Aqua, Barbie Girl. Terus juga ada Hendrik di Kedawung Pasuruan. Dan karena sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Mohon maaf, nggak semua request bisa kami hadirkan pagi hari ini, warga Star. Semoga besok request-request Anda bisa kami hadirkan semua, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Tapi setelah ini jangan pindah frekuensi. Untuk yang suka dengan lagu-lagu dangdut konvensional, nanti bisa gabung dengan Stargate 1. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
3: Olahraga aneh banyak menarik minat, baik bagi calon peserta maupun penontonnya. Semakin hari, semakin banyak saja inovasi dari olahraga yang biasa dari seluruh penjuru dunia. Beberapa bahkan menjadi jauh lebih populer dibandingkan olahraga biasa. Satu di antaranya adalah adu balap dengan kuda. Aneh memang, bagaimana manusia bisa bertanding melawan kuda? Namun ini sudah menjadi tradisi bagi warga Wales, Inggris Raya. Dilakukan dengan cara berlari melintasi pedesaan, siapa yang mengalahkan penumpang kuda pertama ialah pemenangnya. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk mengetes stamina, kekuatan, dan ketangguhan manusia.
1: Sportline, Sportamer in Focus.
4: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Edisinya hari Rabu 1 Juli 2026. Asik. Tanggal 6.

2 siang nanti untuk target pertama ya, atau target asoy? Waktunya masih panjang, 3 jam ke depan sampai tuntas.

Dan kali ini satu lagu dari Elvy Sukaesih hadir dengan Pesta Panen. Yang pengen bergabung, yang sudah menyiapkan requestnya, silahkan ya. Dan sembari menunggu, kali ini Bang Haji Roma Irama hadir dengan Mira Santika. No way.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari satu film Mene Piarkia, hadir dengan Kenny Tu Si Sajena. Kalau di dangdutnya, bagai disambar petir ya, dari Ikke Nurjana. Dan kebetulannya kok hari ini ada yang minta itu. Baik warga Star, selamat beraktivitas aja untuk Anda yang lagi sibuk ya. Tapi pastikan kita semuanya selalu sehat, minum air putih yang cukup, kemudian juga jangan dilewatkan sarapannya, ayo, ayo. Supaya tubuh kita tetap seger gitu ya. Kalau misalnya yang suka minum kopi gak apa-apa, tapi jangan berlebihan ya. Atau mungkin cemilan manisnya juga bisa dikurangi, karena itu bisa nanti energinya akan turun. Tetap semangat, dikancani dengan Rani Krishna, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga ori plus Bollywood tentunya ya, yang siap memanjakan indera dengar Anda. Kali ini lanjut versi dangdutnya, Ikke Nurjana hadir dengan Bagai Disambar Petir.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mansyur S hadir dengan Air Mata Perkawinan. Kali ini membawa kita di menit ke-39, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Tetap semangat warga Star, apapun aktivitasnya mudah-mudahan lancar dan berkah ya. Oke, terima kasih juga ini untuk yang sudah bergabung. Langsung aja Rani sapa yang sudah bergabung di WA ya. Selamat siang, ada Joni yang di kawasan pesisir Kota Pasuruan. Menyapa untuk semuanya saja. Sementara ada Viva, salamnya untuk Mbak Indah yang penasaran dengan lagu Mira Santika. Alah. Salam dari Viva Sidoarjo. Oke. Ada Santoso yang di Pondok Mutiara. Soundtracknya Karen Arjun yang apa ini? Ayo yang mana? Banyak kan Karen Arjun itu. Ada Yeban Danto, ada Eka Munda. Terus juga ada... oh, banyak pokoknya. Ini yang diminta yang mana? Salamnya untuk sebelah saya, Ail yang lagi gawe, sehat selalu. Oke. Dari Mene Piarkia tadi sudah hadir, diminta sama Wak Rete Heru Mulyono. Terima kasih juga, selamat siang untuk Ahmad di Demu ya. Menyapa untuk semuanya lagi mendengar.

Asoy. Dan juga untuk Mbak Raninya, terima kasih sama-sama. Bu Ani yang dari kawasan Pondok Jati, barusan Rani hadirkan untuk lagunya ya. Menyapa buat semuanya saja. Selamat siang buat Mbak Rani, sukses rezekinya maler. Amin. Terima kasih kembali. Oke, lanjut Elia Kadam, kali ini hadir dengan Boneka India.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo, sakitin.
4: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
0: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
0: Enggak sih,
4: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku beli.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh,
4: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis transfer tabunganku, Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Megadisc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda, bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.

0: Ah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

kemudian bisa kembali beraktivitas dengan lebih segar lagi. Pikiran-pikiran jadi jernih. Ngantuk-ngantuknya hilang. Dan siap untuk bergabung di Stargate Asoy. Baik, terima kasih. Lanjut, Rani sapa dulu yang sudah bergabung di WA ini ya. Selamat siang saja untuk Pak Purumana yang ada di kawasan Pasuruan. Bapak, kalau versinya JRG kami belum bisa memutarkan. Jadi tadi yang Rani hadirkan itu kado perkawinan versi dari Rana Rani ya. Menyapa untuk Pak Subari, Pak Jan Sableng, Wak Rete, Mas Utekna, Mas Franky. Ada Toto Blendrang, Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin, Mbak Reni. Dan juga buat Mbak Rani, semoga hari ini diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta serta rezekinya maler. Amin. Ada Franky yang dari kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Prim, Mbak Herlina, Wak Rete, Mbak Ani. Ada Mas Iki, Mbak Susmia, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat. Terima kasih, amin. Terima kasih kembali. Mama Arum, apa kabar yang dari kawasan Probolinggo? Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, ada Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga warga Star semuanya semoga sehat dan happy. Mbak Radi semoga sehat selalu ya, bahagia dan lancar rezekinya. Amin, sama-sama. Halo Putri, Bang Haji tadi sudah hadir ya, kalau versi duetnya bisa. Silakan bisa diganti dengan lagu yang lain. Kemudian juga Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, Tumhi Ana dari Jubin Nautiel. Itu diambil dari soundtrack film Marjawa. Tadi sudah hadir. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Rekan-rekan PDW ini ya, di balik penantiannya tadi sudah hadir. Kemudian kalau yang satu ini lewat Facebook, coba Rani sapa dulu. Selamat siang saja untuk Hasri Derpanser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk semuanya yang lagi mendengarkan Star FM. Selamat mendengarkan satu lagu yang diminta, Bali Tersenyum dari Baria Hamid.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
8: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Camelia Malik hadir dengan Segudang Rindu. Lagu ini diminta sama Robert Armatu yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih. Dan membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, lanjut. Masih di Facebook, selamat siang untuk Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Oke, radio. Untuk lagunya ditunggu. Sementara ada Aba Waiso Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Stargate, assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam Abah. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu ya, amin. Sementara juga ada Aladin Rongsok. Aduh, ini begini ya warga Star ya, ini banyak sekali yang sudah request lagu Bollywood. Tentunya nanti ada beberapa yang tidak bisa dihadirkan karena apa? Satu, terlalu sering. Dua, itu saja ya. Jadi Rani bakal pilihkan lagu-lagu yang sekiranya itu menambah pengetahuannya seputar musik Bollywood gitu ya. Saya saja yang muter belenger lagu ikut kok. Senyumlah untuk tapi hatimu jangan. Oke, nanti ditunggu ya. Nah, seperti yang satu ini diambil dari soundtrack film pertamanya Abhishek Bachchan, putra dari Amitabh Bachchan. Film pertamanya

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
11: Star Gear.

Madre Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Dan bintang kita untuk bulan Juli ini tentu saja sudah berubah. Ada Taylor Swift. Pada usia 11 tahun, Taylor Swift pergi ke Nashville bersama ibunya untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan rekaman di sana dan memberikan rekaman demo buatannya yang menyanyikan lagu-lagu Dolly Parton dan juga Dixie Chicks. Sayang, semua perusahaan rekaman menolaknya, tapi justru memacu Taylor untuk mengasah kemampuannya menulis lagu. Di usia 12 tahun, Taylor belajar bermain gitar dari seorang ahli reparasi komputer dan menulis lirik dari seorang musisi lokal. Di usia 13 tahun, demi agar Taylor bisa makin mudah masuk ke skena musik country, orang tuanya rela memindahkan sekolah Taylor hingga 2 kali. Di sekolah yang terakhir, ia ditawari untuk homeschooling yang makin memudahkannya dalam mengembangkan bakat musiknya. Radio 1.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mary Andani hadir dengan Dinding Pemisah dan membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Yang pasti masih bersama dengan Rani Krisna ya di Target Star Joget Asoy. Terima kasih ini yang barusan saja hadir. Rani sapa dulu, selamat siang untuk Hendrik yang di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Tadi requestnya sudah dihadirkan ya. Baik, kemudian juga ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Ada Reni Priantika Terji. Assalamualaikum Mbak Rani. Menyapa buat warga Star saja yang sedang stay tune Star FM pastinya ya. Mbak Rani selamat beraktivitas dan sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Untuk request Bollywood, sabar ya. Tapi jelas ini ada beberapa yang belum bisa dihadirkan. Dan memang saya pilih yang jarang keputar gitu ya.

yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook juga. Terima kasih untuk Toto Blenderang, ada Pak John Sableng, Yohanes Wahyudi, Fatmawati, Muhammad Yudi Bejo, Bagaskara, Marcel, ada Roni Ahmad, Aba Waisal, ada Mas Iki, Reni Perantika Terji, Hasdi Derpanser, Mas Utekno, Aswar Solikin, ada Hendrik Bid, dan juga ada Solikin Solikin. Kalau yang satu ini, untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, bisa menempuh pendidikan bertaraf internasional. Nah, kesempatan ya. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kali ini satu lagu hadir dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiharto. Kan

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
8: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
10: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.
14: Sedikit nyentrika.

105,5 Star FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Iis Dahlia hadir dengan Fatwa Pujangga, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy. Rani gak bakal pamit karena Rani akan lanjut untuk Stargate 2. Wuh, semangat sekali ya. Untuk yang sudah bergabung di Stargate 1, terima kasih. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan. Kali ini dari Jamal Mirdad dengan Baru 5 Menit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Rabu, 1 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui percepatan penyediaan fasilitas pusat usaha di tingkat daerah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap wilayah memiliki penggerak ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Komunikasi intensif lintas instansi terus dilakukan guna menyelaraskan regulasi penataan ruang dengan kebutuhan ruang publik masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pembangunan sarana penunjang produktivitas warga di kawasan pemukiman. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni menjelaskan, yang belum terbangun ada beberapa penyebab yang menjadikan kenapa belum, karena memang lahannya butuh pengerjaan awal. Pihaknya menegaskan bahwa sebagian lokasi memerlukan proses pembersihan tanaman serta pengurukan tanah agar struktur bangunan nantinya benar-benar kokoh dan aman. Pemerintah daerah juga berhati-hati dalam menjaga kelestarian kawasan hijau agar pembangunan fisik tetap selaras dengan perlindungan lahan pertanian. Melalui komitmen keterbukaan dan semangat gotong royong tersebut, optimisme terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat di pelosok Kabupaten Pasuruan diharapkan segera terwujud. Kehadiran pusat koperasi baru nantinya diharapkan menjadi salah satu penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Beralih ke Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ajakan itu disampaikan Adi usai mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas Badan Pusat Statistik di kediamannya di Jalan Musi, Surabaya. Adi menegaskan semakin lengkap data yang dihimpun, semakin akurat pula program pemerintah yang dapat disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data pribadi. Menurutnya, seluruh informasi yang diberikan kepada petugas dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Ia menjelaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam kelompok desil 1 hingga 10. Data tersebut nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. Melalui partisipasi aktif masyarakat, BPS berharap data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Halo, halo, Rani Krishna kembali ya. I will back, ternyata saya back kembali. Kembali lagi tentunya untuk kali ini edisinya masih tetap hari yang sama, hari Rabu 1 Juli 2026. Dalam setiap kegagalan ada kisah yang belum selesai. Jadi yuk teruslah melangkah. Kali ini Rani Krishna menemani untuk target sesi yang kedua ya, sampai jam 5 sore nanti. Dangdutnya berganti dengan versi yang lebih modern, begitu juga pop Jawa dan juga campur sarinya. Yuk, segera merapat dan juga mendekat. Sampai jam 5 sore nanti. Dan satu lagu dari Fitri Karlina dengan Anti Galau sudah hadir membuka. Lanjut Ice Wong dengan Pacar 5 Langkah. Star G2, Chic Asyik.

kali Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

105,5 Star FM. Denok. Kali ini dibawakan Cindy Cynthia bersama dengan Sadewo ya. Lagu ini diciptakan sama Didik Budi. Termasuk tembang ini ya. Pop berbahasa Jawa yang sangat viral saat-saat ini. Ini bisa jadi diibaratkan seperti sepasang kekasih yang saling mengungkapkan perasaan cinta. Tapi bisa juga diartikan sebagai panggilan sayang atau rasa sayang kepada anak perempuannya. Dari konteks lagu ini pokoknya julukan mesra yang diberikan kepada seseorang yang kita sayangi. Biasanya boleh misalnya Anda sebagai orang tua nyanyiin lagu ini untuk putrinya, boleh. Sah-sah saja. Saya juga biasanya nyanyiin ini buat cucu saya, ya enggak apa-apa. Denok gitu. Sebagai ungkapan rasa kasih sayang ya. Oke, kali ini hadir di menit ke-25. Lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Rani hadir kembali dan silahkan untuk yang pengen bergabung ya, SMS, WA seperti biasa bisa di nomor yang sama 081-831-0755. Kalau via Facebook di Star 105.5 FM, silahkan saja. Dan sambil menunggu yang hadir, satu lagu Rani persiapkan, Kari Cerito versi dari Sahiba Saufa.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh...
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star in the hole.

menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

105,5 Star FM. Satu lagu Pacul Danu featuring Novia Ardana, hadir dengan satu lagunya Bahtera Mali Mahliga Cinta. Kali ini hadir di menit ke-46 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star ini yang sudah bergabung di WA. Rani sapa dulu ya. Selamat siang saja untuk rekan-rekan PDW, apa kabar? Ada Fatma, kemudian juga ini siapa yang minta pacar 5 langkah tadi ya? Buat karyawan FD Pondok Jati Sidoarjo, semangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Angel di Surabaya. Iya nih, mohon maaf. Lah kok baru kebukanya jam segini ya? Mohon maaf sekali. Jadi jelas belum bisa dihadirkan lagunya ya. Besok request kembali ya. Selamat siang juga untuk Ayu yang ada di kawasan Pandaan. Kemudian juga assalamualaikum. Ada Ilyas yang ada di Pandaan. Kemudian lanjut Jazila yang ada di kawasan Sidoarjo. Ini requestnya juga sudah Rani hadirkan. Halo, selamat siang untuk Viva di Sidoarjo. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada Putri, ini mohon maaf lagunya itu eksplisit ya, disensor, jadi belum bisa dihadirkan. Silakan bisa diganti dengan lagu yang lainnya. Putri menyampaikan salamnya untuk ibu, bapak, dan juga mbak tim Finish Design. Semangat bekerjanya ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan barusan satu lagu yang hadir diminta sama Lia yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Menyapa untuk Mas Eko yang ada di RSUD. Semoga cepat sembuh ya. Juga buat Mas Faus Pacet, semoga cepat sembuh juga. Selamat siang juga ada Dewi di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Kak Rani, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, semangat bekerjanya. Salamnya juga buat semua yang lagi mendengarkan Star FM ya. Baik, satu lagu kali ini Dibuang Sayang dari Uci Sucita.

0: leher di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
1: Ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gate in the house.

0: Gastar, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Via Valen hadir dengan Bagai Langit dan Bumi. Gimana kabar Via Valen sekarang ya? Memang sekarang Via sudah tidak fokus di karirnya sebagai penyanyi karena dia sibuk menikmati peran sebagai ibu dari dua anaknya. Sempat diterpa gosip miring seputar kebangkrutannya, tapi itu dibantah karena memang tidak ada masalah finansial ya. Tapi sempat juga di tahun 2026 itu, baru-baru ini sempat dikabarkan lagi mengalami insiden jatuh dari tangga sambil menggendong bayinya. Tapi ia memastikan kondisinya baik-baik saja. Oke, lanjut.

Ini menyapa Pak Purmanem yang ada di kawasan Pasuruan ya. Salamnya untuk Abah Waisal, Ko Asyen, Mas Prijati Roto, Om Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, Mbak Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini. Ada Bu Sugeng, Bu Ira, Mika Furin. Terima kasih untuk Mbak Rani, selamat tugas kembali. Salam sehat terus, selalu berkah. Amin. Iya, tadi sudah hadir ya Pak ya untuk requestnya. Sementara ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Panas-panas gini menyapa untuk Mama Arum, Furin, Pak Purmanem. Ada Ibu Lili, Mas Franky, Cak Ali Husin, Solikin, Solikin. Salam dari Dawe. Ngamen limanya juga sudah hadir. Sementara ada Ahmad di Demu yang ada di kawasan Dawe Grati juga. Lagunya sudah ya. Salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Stargate 2. Mbak Raninya terima kasih. Sama-sama. Bu Ira di kawasan Sidoarjo. Ih, Bu Ira jangan iming-iming aja loh. Harus dibawa ke sini rujak manisnya. Nyidam ini kayaknya panas-panas gini seger banget ya kalau menikmati pencet gitu sama sambal rujaknya. Aduh, kemelecer saya. Terima kasih Mbak Rani, sehat selalu. Siap. Rahma di Pandaan, ini requestnya baru saja dihadirkan ya. Sementara juga ada siapa nih? Anissa yang ada di kawasan Pandaan, ditunggu untuk requestnya. Ada Nana Rebecca di Sidoarjo, ini kayaknya gak bisa masuk ya lagunya ya. Terkhusus untuk Mbak Putri, Mbak Viva, Yuya yang ada di Pondok Mutiara. Mohon maaf mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain ya. Nadine, halo apa kabar? Menyapa untuk Ebo-Ebo dan bapak-bapak yang ada di butik Stefani Pandaan, tetap semangat ya. Untuk lagunya juga ditunggu. Kita bergoyang kembali, semangat kembali dengan yang satu ini, Oplosan dari Nurbayan.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai

0: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulitmu. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Cat in the house.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Suliana hadir dengan Cunda Mani, membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Baik warga Star, sebelum menyapa Anda kembali yang sudah bergabung, kali ini untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Nah, sekarang ini Australia menjadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa mendapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang, silakan hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau melalui Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Terima kasih, lanjut menyapa yang ada di WA. Halo Hendrik di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nanti ditunggu lagunya ya. Sementara juga ada Ailia buat karyawan FD Pondok Mutiara ya, bukan Pondok Jati Sidoarjo. Oh. Oke, terima kasih. Kemudian juga sore ada Bila yang ada di kawasan Sidoarjo. Requestnya Wirang itu ya, insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Sementara juga ada Linda yang ada di Kota Udang, menyapa untuk teman-teman. Oh, ini semuanya rekan-rekan satu tempat ini ya. Ini salamnya buat teman-teman FD, khususnya Mas Ridwan dan Mas Sahrul yang lagi kasmaran. Loh, he. Mas Ridwan sama Mas Sahrul yang lagi kasmaran bersama dengan pasangannya masing-masing mungkin ya. Ada Mama Arum di kawasan Probolinggo juga. Salam kembali untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam. Ada Cak Kencur, selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani tetap semangat, sehat dan bahagia ya. Terima kasih. Oke, lagunya juga di

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
0: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM, warga Star, kita nyampe kembali di sesi Star of the Month. Kali ini masih bersama dengan Taylor Swift. Di usia 13 tahun, Tai dan kedua orang tuanya bekerja sama dengan seorang talent manager bernama Dan Temtro. Dengan bantuannya, di usia 13 tahun, Taylor berhasil merekam sebuah single yang kemudian dimasukkan dalam album kompilasi yang dirilis oleh sebuah merek kosmetik. Dia juga mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya bersama label terkenal RCA Records. Usai penggemblengan selama kurang lebih 1 tahun, Taylor akhirnya memutuskan keluar dari RCA karena ingin segera merilis album yang masih terhubung dengan masa remajanya saat itu. Saat membuat pertunjukan musik kecil di tahun 2004, Taylor bertemu dengan Scott Borchetta, seorang produser rekaman yang memberinya kontrak rekaman 2 minggu setelah pertemuan mereka.

105,5 Star FM. Mala Agata kali ini hadir dengan Selendang Biru. Satu lagu ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM dan diminta sama Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu ya. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Marcel, Mas Franky, Cak Sutikno, Pak John Sableng dan juga ada Wak Riti. Terima kasih kembali. Abah Wasil Samplangan dari Gianyar Bali hadir kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Amiruddin juga terima kasih. Welcome Juli, mudah-mudahan berkah selalu ya. Ada Wak Rete Heru Mulyono juga untuk lagunya ditunggu. Yang sudah memberikan like-nya ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Muhammad Yudi Bejo, Solikin Solikin, Bagas Kara, ada Heru Mulyono, Fatmawati, Mas Iki, Asdi Derpanser, Amiruddin, dan juga ada Abah Waisel Samplangan. Sementara satu WA barusan aja Rani terima dari Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Malah Agatha kayaknya sudah hadir ini, mohon maaf banget ya Mas Franky belum bisa dihadirkan. Atau kalau mungkin ada versi yang lain, bisa sih. Tapi kayaknya ini cuma versinya Malah Agatha aja. Menyapa untuk Pak Asyian, Bu Lili, Albi Faisal, ada Mbak Yuni, Om Yudi, Bu Nini, Mas Iki, Mbak Angel, Mama Dian, semuanya selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani semangat terus. Oke, terima kasih kembali. Satu informasi untuk Anda yang pengen menjaga kesehatan, banyak segala cara ya. Salah satunya minum madu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya cari madu yang bagus itu ya sulit. Kalau bingung, nah pilih saja. Ini ada madu yang sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kenalan dulu dengan Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan punya indeks glikemik yang rendah ya, lebih rendah dari gula biasa. Jadi kalau misalnya untuk penderita diabetes itu aman. Sehingga baik juga dikonsumsi untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau Anda tertarik, pengen pesan, info dan pemesanan, bisa menghubungi Ibu Renata dengan nomor WA 0821-4083-8008. Oke, lanjut. Kali ini Dara Ayu featuring Bajul Danu, Sito Rondo.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan

0: Yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sona Flu.
0: Sama-sama bro.
5: Sona Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Cat in the house.

Rani menemani untuk Stargate 2 kali ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Satu lagu terakhir dari Juan Reza, hadir dengan Pica Pica. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nama Tengku Syafiq, Bambi Nur, dan Mario Kacang tadinya hanya dikenal sebagai komposer dan penulis lagu. Tapi mereka memiliki keinginan sama untuk hadir sebagai performer penuh di atas panggung musik Indonesia. Kesamaan visi ini akhirnya mereka wujudkan dengan membentuk tiga komposer pada tahun 2012 bersama dengan rilisnya lagu Salah Benar. Di mana dalam lagu ini, tiga komposer menggabungkan lirik dari lagu-lagu hits yang pernah mereka tulis. Di tahun 2018, mereka mengganti nama menjadi Tiga Composers agar lebih pas diucapkan. Pada perayaan 10 tahun mereka di tahun 2022, Tiga Composers merilis album kedua yang berisi 10 lagu, di mana 7 di antaranya sudah dirilis terlebih dahulu sebagai single.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa juga

Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Edisi awal bulan Juli ya, 1 Juli 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya siap ditampilkan lagu-lagu karya bangsa era 2000-an hingga 2026 ya. Terbagi 2 sesi untuk Popindo baru 5 sore hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malam nanti untuk segmen memori kita Popindo lebih lawas ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Baiklah, kali ini kalau hari Rabu jelasnya ada fun polling yang bukan sunah tapi wajib untuk kamu ikuti. Lagi pengen ngobrolin tentang alasanmu keluar dari grup WhatsApp ya. Jadi keluar dari grup WhatsApp, kamu pastinya punya dong banyak grup WA gitu ya. Biasanya grup itu ada grup tentang pekerjaan, ada grup keluarga, ada grup pendidikan gitu ya. Atau grup pertemanan, atau grup apalagi ya, pokoknya banyak deh, komunitas mungkin ya. Tapi dari banyaknya grup WA yang kamu punya warga Star, pasti adalah 1-2 grup yang kamu tuh memutuskan untuk keluar dari grup itu. Kira-kira apa sih alasanmu keluar dari grup WA? Dijawabnya secara keseluruhan aja, alasanmu keluar dari grup WA apa? Apakah gak penting, gak asik, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Alasanmu keluar dari grup WA apa? Itu untuk obrolan kita hari ini hingga jam 8. Yuk gabung di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari 3 komposer, Diam-Diam Suka. Kali ini giliran Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Berkajaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Simanggoli Wester FM. Warga Star, buat kamu yang mau kuliah di luar negeri atau ke Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga besar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut giliran wayang featuring Lovely, Cinta Pertama.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133.

Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Burgeser, di awal bulan Juli 2026 ini ada bintang baru yang bakal kita bahas satu bulan ke depan. Dan yang menjadi bintang untuk bulan ini adalah Taylor Swift. Yes, Taylor Swift ini adalah seorang penyanyi mancanegara ya, yang bakal kita bahas satu bulan ke depan, Burgeser. Salah satu album dari Taylor Swift yang berjudul Fearless adalah album studio kedua dari Taylor Swift yang dirilis pada 11 November tahun 2008 oleh Big Machine Records di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya dirilis pada 9 Maret 2009. Sebagian besar ditulis oleh Swift mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 hingga 2008. Fearless ini berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Rose, Hillary Lindsey, Colby Kaliet, and John Rage. Swift menulis 7 dari 13 lagu dalam edisi standar album ini seorang diri, dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman, memproduksi seluruh lagunya bersama Nathan Chapman. Salah satu lagu dari album ini kami hadirkan dengan Love Story.

Master FM. Satu track bergeser yang untuk minggu ini nongkrong di peringkat keberapa di top 10 favorit kita. Udah keluar ya, sayang banget. Jadi minggu kemarin itu udah minim request dari kamu, sehingga lagu yang bersama tampil harus rela keluar dari chart top 10 favorit kita untuk minggu ini, warga star. Fabio Escher dengan Nikmati Sakitnya. Makanya kalau lagu yang masih ada di chart itu di request ya, biar gak keluar. Yaudah, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Lagi ngobrolin tentang grup WA, warga star. Kira-kira apa nih yang menyebabkan kamu keluar dari grup WA? Yang namanya grup itu kan banyak ya. Tapi mungkin secara garis besar aja, itu paling banyak kamu keluar dari grup itu kenapa? Apakah gak penting, gak asik, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Atau karena udah lulus sekolah ya, mungkin grup sekolah atau grup pekerjaan, karena udah selesai kerjanya ya di situ, atau udah resign, udah dikeluarkan ya, makanya warga star udah nggak kerja di situ dan alhasil keluar dari grup kita. Macam-macam kan alasannya. Coba kalau alasan kamu keluar dari grup WA, apa alasannya, warga star? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Ahmad Alfaris. Isinya komentar tidak baik, makanya saya keluar, Mbak. Oke. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di kawasan Jambi hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alasan keluar dari grup WA adalah banyak komentar dan hujatan sesama anggota grup dan dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas. Lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Sarla, abis ini tampil. Untuk Mbak Viranya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Mbak Vira. Waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati Pasuruan hadir. Kalau aku sih keluar dari grup itu pas lagi budrek plus banyak spam chat, gak mutu kak. Kebetulan pas lagi banyak masalah terus di grup bawel semua. Grup lowongan pekerjaan plus keluarga sih biasanya yang aku tiba-tiba keluar gitu ya. Emang ada grup lowongan pekerjaan bro? Kayaknya ada ya, cuman saya gak pernah masuk aja. Lagunya dari Chang Chuters dengan Memang Beda udah kami hadirkan ya. Selamat mengudara kakak, semangat. Siap, terima kasih. Kemudian ada Wibowo di Surabaya hadir. Aku biasanya keluar dari grup karena memorinya penuh, Kak Vira. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Mas Frankie dari Bangil hadir. Alasan keluar dari grup karena HP-nya lemot, Mbak, memori penuh. Lagunya Tiara Andini and Meloni dengan Janji Setia. Karena kemarin sudah hadir, jadi ganti requestnya Fabio Escher, Nikmati Sakitnya. Udah kami hadirkan. Mau tepukan salam buat Chris Fislik, Bayu, Arfi, Furin, Bams, Anwar, Eko, Ardi, Aryansyah, Toto, Blenderang, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Vira, apa sih alasannya keluar dari grup? Biasanya sih antara grupnya itu nggak penting ya bagi saya. Jadi tiba-tiba saya dimasukin grup, tapi tak cek ini grupnya penting apa enggak sih buat saya gitu ya. Tapi kalau saya rasa nggak penting, ya udah saya keluar gitu. Tapi ketika awalnya saya excited, menurut saya ini kayaknya penting deh gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya, ternyata obrolannya itu kesana kemari ya. Dan kurang enjoy, kurang bisa menerima lah dalam keseharian gitu ya. Jadi obrolannya kesana kemari, gak jelas, cenderung orang-orang tertentu saja ya. Dan kayak udah keluar dari visi misi atau tujuan dibikin grup. Makanya kayak udah apaan sih ya, keluar deh. Banyak ya alasannya, tapi rata-rata sih gak penting, udah gitu aja. Terima kasih. Satu lagi ada Bams di Sidoarjo hadir. Aku gak pernah keluar dari grup WA sih Kak Vira, akan tetapi lebih sering dikeluarkan karena terlalu vokal. Salah satunya dulu pernah dikeluarkan dari grup warga Star FM. Masa? Loh, pernah dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkan? Kok bisa kamu masuk lagi? Oh, mungkin masuk lagi ini ya, dari tautan di grup.
pernah dikeluarkan. Kok bisa ya? Karena saya nggak tahu, yang jelas bukan saya yang mengeluarkan ya. Lagunya di memori kita, Agnes Mo, Tanpa Kekasihku. Oh iya, yang jadi sombulan ini siapa? Tadi udah saya bocorin, abis ini saya share di story WA ya. Oke, terima kasih. Yaudah warga star, kali ini kami hadirkan track berikutnya sudah kamu pesan by Facebook, by Virgon, Surat Cinta untuk Starla.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

95.5 FM. Satu track yang mengisi di peringkat 5 bergeser untuk minggu ini di top 10 favorit kita. Royal Blade dari Nona ini ya, yang versi clean version. Ngobak kita ke menit 17 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Bergeser buat kami di luar cover air, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau di aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi, cari atau ketik Star 105.5 FM atau Star FM gitu aja ya. Bakal muncul banyak banget gitu kan logo Radio Star FM. Pilih aja yang frekuensinya 105.5 FM dan tekan saja tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga kita.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 FM. Ada satu lagu by Isyana Saraswati Warga Star. Ini adalah salah satu proyek dari Isyana di luar album Eclectico ya. Jadi yang barusan tampil itu ada sebuah lagu yang memang dibikin untuk film animasi Garuda di Dadaku dengan judul yang sama ya, Garuda di Dadaku. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat malam dan selamat bergabung untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Kita sedang dalam rangkaian program favorit kita hari Rabu, edisi 1 Juli 2026. Yang pasti kita ada obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan ya. Karena kalau tentang percintaan ya hari Jumat, kalau hari Rabunya tentang keseharian aja. Alasanmu keluar dari grup WhatsApp itu apa sih warga Star? Kan grup WA itu banyak ya, kali aja tiba-tiba kamu dimasukin grup atau emang kamu masuk ke beberapa grup. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kamu keluar dari grup itu? Jadi dalam hal ini tidak termasuk, ya termasuk sih, tapi maksudnya gak spesifik lah. Gak spesifik ke grup warga Star ya, soalnya kalau ngobrolin grup dikirain ngobrolin grup warga Star. Bukan ya, beda dengan yang Rabu lalu. Rabu lalu memang spesifik ke grup warga Star FM, grup pendengar Star FM ya. Namanya grup warga Star FM Pasuruan. Itu yang Rabu lalu memang spesifik ke grup warga Star ya. Ngobrol apa ya waktu itu? Intinya saya lupa. Tapi waktu itu memang ngobrolin soal grup warga Star ya. Tapi untuk hari ini enggak, bukan grup warga Star tapi semua aja. Ya kalau emang ada sangkut pautnya ya tentang grup warga Star ya mungkin kamu keluar juga, alasannya apa gitu. Tapi bersifat universal atau ke semua grup WA saja, kira-kira apa yang menyebabkan atau alasanmu keluar dari grup WhatsApp ya? Apakah gak penting, gak asik atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai selamat malam yang terbaru ada Sila Agung W. Biasanya banyak spam mbak, jadi aku keluar aja. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam mbakku. Alasanku keluar dari grup karena grupnya banyak komen yang kurang menyenangkan hati. Mau kirim salam buat semua warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Vira sehat selalu, tetap cantik, selalu lancar rezekinya dan segala urusannya ya. Amin. Lagunya ATF terbaik untukmu. Makasih ya, sama-sama. Ada juga Udin. Kalau aku sih biasanya karena memori HP ku penuh, jadi harus keluar dan hapus grup. Lagunya Rock and Roll. Dari siapa Rock and Roll bro? Apakah lagunya The Dance Company, Papa Rock and Roll, atau yang lain? Bisa disebutin yang lebih spesifik ya. Terima kasih. Terus ada Zainuri. Karena udah gak penting lagi WA grupnya. Untuk lagunya Kapten lagu seksi. Nanti di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Oke, terima kasih. Terus di WA terbaru ada Arfi Florinen di Dadaku Ning Gresik hadir. Banyak drama dan orang-orang toksik jadi aku keluar aja. Lagunya Riff Latuye di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat non Viranya. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas aja. Dan ucapannya, emang ngobrol apa bro? Saya udah lupa soal yang kemarin ya. Oke, sekali lagi minta maaf katanya. Saya udah lupa. Oke, terima kasih. Ibaratnya kalau udah ganti hari itu langsung restart gitu loh. Jadi kalau udah kayak HP ya, kayak handphone. Ketika udah ganti hari udah kayak di restart gitu. Yang kemarin yang dianggap gak terlalu penting lah ya, itu langsung udah emang sengaja dilupain gitu. Ini lupa, kemarin emang ada apa kegerangan gitu. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Elvira. Kalau aku sih masih di grup belum keluar. Emang grup apa? Masa dari banyaknya grup kamu gak pernah keluar? Lagunya Lia Natalia, Hanya Satu Cinta. Saya cek dulu ya bro. Makasih kakak, menyapa Mas Arfi, Mas Soto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih.
Ketemu juga dengan Sultan di kawasan Grati, hadir. Selamat malam, Mbak. Aku keluar dari grup sih biasanya karena gak sesuai dengan tujuan awal ya. Jadi aku keluar. Lagunya Salah by Potret di memori kita. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Oh ya, tadi juga ada yang komen soal grup di luar grup Warga Star ya. Enggak, jadi grup Warga Star FM itu adalah satu-satunya grup ya, Warga Star. Enggak ada grup lain. Dan grup Warga Star FM Pasuruan itu adalah grup pertama dan terakhir. Jadi enggak ada lagi. Maksudnya kalau, Kak, dulu aku pernah masuk di grup Warga Star yang dulu, ini kan grup baru gitu. Kali aja yang demikian juga enggak ada. Ya, jadi grup Warga Star itu didirikan mulai Desember 2025. Dan gak ada lagi yang namanya grup Warga Star yang lain. Kalaupun ada yang komen, Kak, aku dulu loh pernah masuk ke grup yang ada penyiarnya, yang ada A, B, C, D, E gitu. Ya kalau saya bilang itu grup perorangan ya, grup perorangan bukan grup dari resmi dari radio. Mungkin ada 1-2 penyiar yang bikin grup pribadi ya, sekali lagi itu grup pribadi, bukan grup Warga Star, bukan grup resmi dari Radio Star FM. Jadi itu bukan grup resmi dari Radio Star FM, itu grup perorangan ya. Saya bilang grup perorangan karena di luar ya, di luar tanggung jawab kami dari Radio Star FM. Jadi kalau ada apa-apa ya, yang bertanggung jawab ya cuman satu orang saja, misalnya kayak satu penyiar aja. Tapi tidak menyangkut pautkan dengan Radio Star FM sama sekali ya. Jadi kalau seandainya Warga Star merasa masuk ke grup di luar Warga Star FM Pasuruan, yaitu di luar kendali Radio Star FM ya. Jadi Warga Star FM Pasuruan itu satu-satunya grup resmi dari Radio Star FM, gak ada grup lain, oke? Pastikan jangan sampai salah grup. Yaudah, ke track berikutnya kami hadirkan yang satu ini, giliran Atia Purnomo, Ceria.

satu lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh JKT48 warga Sar dengan Rhapsody, tapi kali ini dibawakan oleh Lale Ilmanino. Kalau yang barusan tampil ini versi dari Lale Ilmanino pada tahun 2022 ya. Warga Sar, kita masih dalam rangkaian favorit kita di hari Rabu ya. Ada obrolan tentang keseharian seputar grup. Alasanmu keluar dari grup WA itu apa? Tapi kira-kira di antara kamu punya grup berapa yang aktif ya? Yang sampai saat ini kira-kira ada berapa grup sih warga Star? Kalau saya pribadi lebih dari 10 sih. Ya itu ada yang kayak grup pendidikan ya, kayak grup sekolah, terus grup kuliah, terus grup pekerjaan ya, grup keluarga juga ada, grup pertemanan juga ada, grup komunitas juga ada, bahkan grup apa lagi ya? Sebenarnya banyak grup ya, cuman emang ada beberapa grup yang penting dan termasuk nggak penting juga. Tapi ketika grup yang termasuk nggak penting itu ngerasa masih oke lah gitu ya, ya nggak keluar. Tapi kalau udah banyak spamnya misalnya, atau obrolannya signifikan ke orang-orang tertentu yang di luar visi misi grup gitu ya, biasanya ya udah out aja. Kira-kira apa alasanmu keluar dari grup WA? Udah itu aja yang kita obrolin hingga jam 8 malam. Ini sampai jam 7 kita puterin Pop Indo baru. Nanti jam 7 hingga 8 malamnya untuk Pop Indo lebih lawas ya. Yang udah kamu request satu persatu nanti diputarin. Mumpung masih ada waktu, puterin dulu beberapa lagu Pop Indo baru 10 tahun kebelakang. Kali ini jazz, boleh merindu.

105.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dua lagu membuka di memori kita untuk malam hari ini, warga Star. Barusan ada Rief Lo Toye, kemudian lagu Seksi by Captain di opening tadi. Gak boleh untuk memori kita edisi 1 Juli 2026 ya. Seperti biasa, lagu-lagu pop Indonesia lebih lawas era 2000-an diutamakan hingga 90-an, yang galau yang semangat boleh kalau hari Rabu. Pokoknya warga Star bisa ngikutin fan polling yang sedang berlangsung. Alasanmu keluar dari grup WA apa, warga Star? 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja hadir, saya jumpai, selamat malam. Ada intro sablon. Aku biasanya keluar dari grup WA itu karena gak pernah digubris, Kak, dan jadi silent user. Akhirnya aku left grup aja. Ya, kadang saya juga gitu. Jadi kayak perorangan aja gitu ya, beberapa orang tertentu yang aktif ya. Terus kita terkadang pengen nyoba gitu, berbaur ya, komen-komen gitu. Tapi enggak digubris gitu ya. Makanya ya udah deh, out aja ya. Kayaknya grup ini didominasi orang-orang tertentu saja. Males ah gitu. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mimi Dede. Kepanjangannya apa ini dari yang disebutkan ya? Terima kasih. Kemudian ketemu juga ini dengan Agus Zur di kawasan Sidoarjo hadir. Alasanku keluar dari grup WA sih biasanya karena gak penting ya, Kak. Lagunya pas band featuring Tere, Kesepian Kita di sini tampil. Terima kasih. Kemudian ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Aku sih biasanya keluar dari grup karena gak nyaman ya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Ayub Mamsin di Jombang. Aku hadir aja Nonvira ya. Oke, terima kasih. Silakan hadir di WA 081831075 via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, giliran pas band Kesepian Kita.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
7: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

92.5 Master FM. Lagu-lagu juga menjadi satu alasan ya, di mana kita tuh sering bernostalgia. Seperti di program Memori Kita mengingatkan di era 2000-an, era 90-an gitu ya. Yang secara gak langsung kalau kita flashback dari tahun ini 2026, era 2000-an itu udah sekitar 20 tahunan yang lalu loh. 25 tahun yang lalu. Bahkan yang era 90-an berarti udah 30 tahunan yang lalu ya. Kayak lagu yang barusan tampil ini dari Leto dengan Sebelum Cahaya. Ini juga mengingatkan saya pas zaman-zaman SMP sih. Era-era 2008-an gitu ya. Dimana waktu itu juga termasuk salah satu momen yang paling indah gitu ya. Bersama teman-teman di masa sekolah menengah pertama gitu ya. Masa kali pertama puber gitu. Apalagi yang bikin flashback kalau kita ke sekolah kita yang dulu juga. Warga Star, kapan terakhir kali berkunjung ke sekolah kamu yang dulu? Ya, baik itu SMA, SMP, SD gitu. Kalau SD kayaknya gak terlalu memori yang banget sih ya. Tapi biasanya SMP, SMA itu lebih banyak kenangannya. Walaupun di zaman kuliah, sebenarnya juga ada banyak kenangan. Tapi kayak lebih memoriam yang SMP, SMA gitu, warga Star. Beberapa waktu kemarin tuh sempat ngelewatin sekolah SMP ya. Sekolah menengah pertama gitu. Kondisinya udah beda ya dengan yang dulu gitu. Jadinya kayak terbawa nostalgia gitu. Wah, dulu sama teman-teman SMP di sini, di situ gitu ya. Hah, kira-kira warga Star pernah enggak terjebak nostalgia dengan tempat, suatu tempat gitu ya. Soalnya nostalgia di sini enggak bukan soal pasangan aja ya, kayak yang kita bicarakan di Jumat kemarin. Jumat minggu kemarin itu kan ngobrolin soal terjebak nostalgia gitu ya. Tapi terkadang tempat-tempat yang memoriam di masa lampau itu juga bisa bikin kita tuh flashback dan rasanya tuh kayak gitu. Kayak pengen balik ke masa itu gitu ya. Ya udah, kita comeback ke favorit kita warga Star. Di hari Rabu ada fun polling ya. Yang barusan aja gabung ketemu dengan Bang Billy Bangkrut. Grup WA dengan banyak peserta membuat saya tuh sibuk dengan notifikasi. Ngebikin kepala saya berputar, bikin kesal, lebih baik keluar seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Oman Kanyor, hadir Mbak Fira. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Pujiono di Sidoarjo. Kalau saya biasanya keluar dari grup itu karena HP saya mulai lemot, Mbak Fira. Oke, terima kasih.

95.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Jadi waktunya Fira Sudabis buat temenin kamu di program favorit kita. Jumpa lagi di hari Jumat ya, untuk program yang sama dan penyiar yang sama juga. Besok ada favorit kita cuman bersama rekan yang lain ya. Firanya libur dulu. Ya udah warga Star, abis ini ada Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: The Jonas Brothers menjadi salah satu grup musik populer pada era 2000-an awal. Joe, Kevin, dan Nick merilis lagu pertama di tahun 2005 dengan nama awal Sons of Jonas. Setelah beberapa kali penampilan dan sempat tanpa kontrak label, The Jonas Brothers akhirnya menandatangani kontrak dengan Hollywood Records. Popularitas mereka meningkat usai tampil di Gedung Putih dan menjadi bintang tamu dalam salah satu episode Hannah Montana. The Jonas Brothers juga muncul dalam film High School Musical 2 serta menjadi cameo dalam Night at the Museum 2. Tapi porsi penampilan mereka yang paling banyak dalam film adalah ketika menjadi pemeran utama dalam Camp Rock bersama Demi Lovato.
0: Star by in
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, berjumpa kembali 3 hari berturut-turut ya untuk program Rock Hits Let's Rock. Pada kesempatan hari ini 1 Juli 2026, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Oh iya, biasanya kalau hari Rabu itu warga Star nyebutnya Bunda ya. Bunda Rani gitu ya. Yaudah, ini bersama dengan Bunda Vira. Bunda, mau dong dipanggil Bunda. Ya ini warga Star, silakan hadir. Seperti biasa ya, bisa request lagu rock hits mancanegara pilihan kamu yang bergabung WA 081-83-10755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Firewine dengan Mas Anand Man. Sambil menuju ke track berikutnya giliran Alien and Farm, Smooth Criminal.

satu track dipesan by WA, warga sana human being by Van Halen ya. Lagu Cadas dari Van Halen yang dirilis pada April tahun 96 sebagai lagu tema utama untuk film box office Twister. Lagu ini tuh merupakan salah satu karya terakhir mereka bersama vokalis Sammy Hagar sebelum perpecahan dan berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Mainstream Rock Tracks selama 2 minggu ya. Di balik pembuatan lagu ini, warga Star, lagu ini tuh direkam saat para personil seharusnya sedang cuti dan berencana menjalani operasi medis. Manajer mereka kala itu, Ray Daniels, itu berhasil membujuk Van Halen untuk menggarap lagu ini karena menganggap film Twister itu bakal sangat sukses. Jadi judul asli di balik lagu ini, warga Star, seperti lirik lagu ini ditulis oleh Sammy Hagar berdasarkan lagu yang awalnya berjudul The Silent Extreme. Alex Van Halen kemudian menyarankan untuk mengubah judulnya menjadi Human Being. Lagu ini juga dikenal memiliki nuansa musik yang sangat berat dan gelap ya. Lagu ini juga menampilkan permainan gitar yang luar biasa dari Eddie Van Halen, termasuk penggunaan teknik tapping dan whammy bar squeals yang menjadi ciri khasnya. Performa langsung di balik lagu yang barusan tampil kemudian dibawakan secara langsung atau live oleh Van Halen dalam tur mereka pada tahun 98 bersama vokalis Gary Sharon. Masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk warga Star yang udah gercep join ya, saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Kadi Metal Size itu di kawasan Surabaya. Di Surabaya Timur adem merinding ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Vira. Ikutan gabung sambil guyang-guyu. Mentang-mentang tanggal muda ya. Untuk lagunya sudah kami hadirkan dari Fairwine dengan Mas Herman menjadi opening tadi ya bro. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak Vira gak pengen menguap bertubi-tubi ta? Ya jangan bro, ini masih awal program ya. Kalau nguap nanti aja pas akhir program. Bahaya kalau awal program udah nguap ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Starship dengan Nothing Gonna Stop Us Now atau Summer of 69 by Brent Adams. Matur suwun, sami-sami. Ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lagunya di Purple dengan Strange Kind of Woman dipersiapkan ya. Matur nuwun menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Memesan GNR dengan Breakdown. Ini ganti requestnya GNR yang You Could Be Mine ya. Oke, You Could Be Mine yang kami persiapkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Van Halen dengan Human Pain. Barusan tampil. Spesial buat Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonati. Untuk non-viranya, makasih dan metugas aja. Siap. Ada juga Chris Wislik hadir Kak Vira. Nitip satu track aja by Muse. Resistance. Terima kasih untuk Kak Vira dan selamat malam. Berjumpa juga dengan Mas Franky di kawasan Bangil Hadiah. Lagunya Second Kick, I Love You dipersiapkan. Mau terpengen salam buat Satria Putra, Sandi Aryansyah, Tom Bonati, Arfi Florinen, Ayub, Rohim, Anwar Eko, Toto Blendera, Hendrik, dan semuanya selamat malam. Semoga happy selalu. Untuk Mafirnya semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Selanjutnya giliran Deep Purple. Yang satu ini, Strange Kind of Woman.

0: Loh bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Star FM, the real music.
12: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

0: favorite songs.
1: I think so. 105.5 Star FM, the real

105,5 Master FM dipesan by WA. Wargisari barusan tampil lagu I Love You by Second Kick, balada rock tulus yang dirilis pada tahun 93 sebagai bagian dari album kedua mereka yang bertajuk Water. Ditulis oleh Jason Biller and Matt Kramer, lagu ini tuh menyuguhkan sisi lembut band rock asal Florida ini dengan lirik yang jujur dan emosi murni ya. Berbeda dengan lagu-lagu mereka yang lebih beraliran hard rock atau heavy metal, lagu yang barusan tampil hadir sebagai keberanian band untuk membawain lagu cinta berdaya tarik universal. Meskipun lagu mereka yang berjudul Love Is On The Way jauh lebih populer ya, dan sukses menembus tangga lagu Billboard Hot 100, I Love You itu juga tetap menjadi salah satu permata balada rock di era awal 90-an yang paling berkesan bagi para penggemar. Masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Yuk yang sudah hadir di Rock Hits ya, bareng dengan Bunda Vira. Soalnya bunda-bundaan kalau hari Rabu katanya. Ya udah sama Bunda Vira di sini ya. Lanjut menyapa, selamat malam. Saya jumpai ada Anjar Kusuma di kawasan Sukorejo. Assalamualaikum Bunda Vira, waalaikumsalam. Rabu malam spesial ini Bunda Vira biasanya rock hit Senin malam dan Selasa malam. Bunda Vira request ya Halloween yang Space Oddity udah tampil. Terima kasih Bunda yang baik hati, sama-sama. Kayak enggak cocok, enggak pantas saya kalau dipanggil Bunda ya. Masih kinyis-kinyis ya. Lanjut ada Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Simple Plan, I'm Just a Kid. Dipersiapkan nanti saya sambung ya sama lagunya Muse. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Robert Cavalera, Marcel, Wawawawa, Chris Wislik, Tony Azura, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Makasih banyak Bunda Vira, sama-sama. Ketemu juga dengan Didit Hendra Dewanto di Surabaya. Lagunya Ozzy Osbourne dengan Perry Mason. Thank you very much, you're welcome. Ketemu juga dengan Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto. Eko Smith School Kids. Chris Cornell, You Know My Name Wes. Ambil aliai mbak acara kiarare wes. Srek karo suarane sampean. Masa? Hari ini tuh sebenarnya ya bukan jadwal saya. Kemarin sebenarnya udah ada ya pemberitahuan kalau hari ini saya menggantikan program ini. Cuman saya diem-diem aja gitu ya. Maksudnya saya nggak ngumumin di grup ya. Biasanya saya kan ngumumin di grup ya. Info, ya. Info besok Rock Hits bareng Vira lagi ya. Gitu. Biasanya kan gitu. Cuman biar surprise aja sih. Biar surprise gitu ya. Makanya hari ini atau kemarin ya, dari kemarin saya diem-diem baik gitu ya, gak ngumumin di on air juga kalau hari ini saya menggantikan. Maka dari itu saya heran tadi sebenarnya pas di awal program ya. Saya kan kebiasaan ya kalau pas awal program tuh puterin dari awal tuh udah puterin requestan warga star gitu. Soalnya kan requestnya banyak sekali ya kan. Makanya saya kalau bisa dari awal tuh udah puterin requestan warga star. Setiap atensi yang masuk langsung saya puterin gitu. Tapi dari awal tadi saya tuh nungguin, ini mana sih anak-anak kok tumben gitu ya. Maksudnya tuh kalau saya siaran hari Senin dan Selasa itu kan memang jadwal tetap saya di program ini ya. Itu sebelum saya siaran pun udah banyak gitu atensi yang masuk gitu ya. Makanya saya gak bingung mau puterin lagu apa gitu. Tapi di awal tadi loh, ini kok tumben gitu. Kok gak ada atensi masuk pas awal program gitu ya. Jadi baru ketika saya udah opening 105,5 Star FM gitu, itu baru ada yang masuk gitu. Kok tumben, kok beda ya. Ya mungkin karena dikira bukan saya kali ya yang siaran. Oh jadi gitu, kalau penyiar yang lain warga star slow motion gitu ya. Santai-santai aja ini kirim atensinya, gak buru-buru ya. Oke. Terima kasih. Lanjut menyapa, selamat malam buat Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM. Lagunya kayaknya kemarin kamu gak dengerin saya sampai selesai. Soalnya request lagu yang kemarin udah diputar pas menjelang akhir dari Alter Bridge dengan Open Your Eyes.
ini kan kemarin udah diputar, berarti kamu gak dengerin saya sampai selesai. Atau Fort Minor dengan Where'd You Go. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Frankie, Hendrik, Rohim, Chris Fislik, Tony Azura, dan semuanya aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah di kawasan Jambi, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Laruku dengan Ready Steady Go. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang, hadir. Lagunya 18 and Life atau I Remember You by Skid Row. Terima kasih. Yuk lanjut bergeser ke track berikutnya, giliran Starship. Nothing's Gonna Stop Us

Star FM. I'm just a kid. Aku hanya anak kecil ya. By Simple Plan yang barusan tampil rilis tahun 2002 warga saya. Lagu ini tuh identik dengan foto kalau zaman sekarang ya, dengan foto masa kecil yang emang seringkali dibikin soundtrack menjadi soundtrack konten ketika kita bernostalgia dengan masa kecil ya. Dimana kita membandingkan foto masa kecil kita, biasanya sih bareng keluarga gitu ya, entah itu sama saudara, sama ayah, ibu, atau sama keluarga yang lain juga boleh, pokoknya sama keluarga gitu ya. Terus kayak dibikin versi kecil dan versi dewasanya gitu, dengan pose yang sama, dengan pose yang sama seperti masa kecilnya. Namun waktu kita masa kecil ya, kita, ya pokoknya anak-anak lah, anak-anak kelahiran, kelahiran berapa ya? 2000-an awal, 90-an, 80-an, 70, 60-an lah ya. Ya intinya sih pada masa itu masih sangat jarang ya yang namanya handphone atau kamera yang ada di handphone, dan sangat jarang juga yang mempunyai handphone atau smartphone-sel ya. Sehingga ketika mau memotret sesuatu itu ya memang benar-benar harus sama seorang fotografer ya, sama kamera DSLR gitu warga Star. Ingat banget dulu waktu masih masa kecil tuh masih banyak ya kayak fotografer itu membawa kamera DSLR-nya gitu ya, kamera canggihnya, ini di luar HP ya. Kayak keliling gitu, keliling tiap desa, tiap kampung menawarkan jasanya untuk memfoto atau memotret seseorang atau keluarga yang pada intinya itu bakal dicetak gitu warga Star. Soalnya kan masih belum familiar dengan HP seperti zaman sekarang ya yang ada kameranya. Makanya kalau mau mengabadikan sesuatu atau difoto ya sama fotografer beneran gitu, yang dicetak ya, bukan di print kayak zaman sekarang. Atau di galeri itu kan banyak ya. Kira-kira kamu punya foto masa kecil gak warga Star? Yang masih ada, yang posisinya dicetak ya, bukan dalam galeri gitu. Foto masa kecil yang udah dicetak, yang mungkin kamu pajang di ruang tamumu atau di kamarmu gitu. Biasanya sama ayah bunda atau saudara gitu ya. Nah, saya pribadi juga punya gitu foto masa kecil selain saya sendirian ya. Maksudnya kayak saya pas lagi lari di foto, pas lagi megang apa di foto gitu. Tapi ada satu foto ketika saya digendong ibu saya sama kakak saya cowok ya. Jadi saya waktu itu kayaknya usianya masih bulanan ya, atau satu tahunan deh kayaknya. Waktu satu tahunan digendong ibu saya, kemudian kakak saya berdiri di sebelah saya gitu. Kakak saya selisihnya 7 tahun dengan saya gitu. Ya pada intinya itu satu-satunya foto saya bareng keluarga gitu ya, di luar foto saya sendirian. Pada intinya karena akhir-akhir ini kan sering bikin konten gitu ya. Nah, saya juga pengen ngikutin tren lagu yang barusan tampil by Simple Plan dengan I'm Just a Kid gitu. Soalnya kan kayak kontennya itu membandingkan masa kecil sama masa dewasa. Cuman kesulitan saya itu adalah foto masa kecil saya itu kan saya digendong ibu saya gitu. Kalau saya memposisikan masa dewasa digendong ibu saya ya gak kuat ibu saya. Soalnya apa ya, gendongnya itu berdiri bukan gendong duduk ya. Kalau gendong duduk bisa aja saya duduk di pelukan ibu gitu. Tapi sambil berdiri, jadi ibu saya gak kuat ya. Dulu berapa kilo, sekarang berapa kilo gitu ya. Jadinya gak bikin konten ini gitu. Soalnya cuman itu foto masa kecilnya yang bareng keluarga. Kalau seandainya warga Star punya foto masa kecil bareng keluarga yang mungkin mau dibikin masa dewasa dan masa kecil ya perbedaannya, dengan pose yang sama, bisa tuh dibikin tren kontennya dengan soundtrack lagu yang barusan tampil, I'm Just a Kid by Simple Plan. Baik warga Star, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Udah 1 jam berlalu, masih ada 1 jam tersisa hingga jam 10 malam. Udah terlewat juga sih 7 menit. Menyapa kembali untuk kami yang sudah bergabung terbaru, kalau di Facebook ada Aba Waisel di Gianyar Bali hadir, selamat malam.
Mbak Alvira Pau, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Tom Bonati di kawasan Tretes. Pengennya sih Hasan Aisahba by Hawkins. Untuk Robert Cavalera, Arvi Florine, dan Ayub Malmsteen. Adem ya kawan. Ini loh Tom Bonati tiap hari kayak ngajak ngobrol Robert Cavalera, ngajak ngobrol Arvi Florine. Soalnya cuma dua itu yang disalami, kadang Ayub Malmsteen juga. Tapi gak ada yang gubris ya. Tom Bonati. Oke, terima kasih. Terus ada Ilham Nazariel di kawasan Mojokerto hadir. Mojokerto adem, Mbak, nang kunu piye? Di sini juga adem, Bro, tapi ademnya di sini maksudnya di ruang on air ya. Ademnya AC karena AC-nya kan ada dua di ruang on air. Kalau yang beneran adem sebenarnya di rumah saya. Di rumah saya itu tanpa AC tapi adem pol ya. Apalagi pas bulan Juli seperti ini. Iya, jadi saya nggak bisa tidur dengan nyenyak bukan karena apa-apa, karena kademen. Paling nggak bisa kalau kademen. Udah pakai jaket tebal ya, pakai selimut tebal juga ya, tapi tetap adem. Lagunya Sum 41 dengan Screaming Bloody Murder. Matur suwun, sami-sami. Ada juga Kadi Metal, kenapa? Mbak, lagu terakhir nanti tak catat ya, siapa tahu soalnya keluar saat ulangan atau ujian hari Selasa depan. Wih, catatan bro, catatan. Tapi enggak ya, bukan soal lagu terakhir apa, enggak, itu cuman kemarin aja. Kalau next ya seperti biasa aja, komen urutan berapa gitu ya. Kalau sesekali iya, tapi enggak tiap kali. Soalnya warga Star pada tahu semua nanti. Saya kan ngasihnya surprise, surprise, surprise gitu ya. Yang kayak gak terduga-duga, seperti malam ini kan tiba-tiba aja nongol. Tapi kalau seandainya warga Star pengen ini ya, kalau seandainya saya gak ngumumin gitu, hari Rabu kira-kira saya menggantikan apa enggak. Itu sebenarnya bisa ditandai dengan apakah pagi harinya itu ada acara Star Kids apa enggak. Tahu kan program Star Kids? Star Kids itu adalah program kayak kunjungan anak-anak TK SD. Nah kalau pas hari Rabu ya, khususnya hari Rabu. Kalau pas hari Rabu itu pas pagi hari jam 8 sampai 9 pagi, itu ada kunjungan anak TK dan SD. Udah dipastikan malam harinya itu yang siaran Rock Hits I Am. Saya gitu, alias me. Jadi kalau pagi hari di Star Kids itu di hari Rabu ya, ada kunjungan itu, biasanya Rani Krishna bertugas pagi hari ya. Makanya pas malam hari kosong, otomatis saya mengisi. Kecuali kalau pas Rabu pagi kamu dengerin Star Memory ya biasanya. Star Memory lolos tanpa Star Kids, berarti malam harinya oh normal gitu, ada Rani ya. Tapi kalau ada acara Star Kids, ada kunjungan anak TK SD, otomatis malam harinya Vira gitu. Lanjut, selamat malam buat Pramestiani Trilokananda. Lagunya Oasis dengan Hey Now. Matur nuwun, sami-sami. Ketemu dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan selesai dengan Hit Me Like a Pinata. Tumben Rabu ngisi Rock Hits Kak. Iya, barusan saya obrolin ya. Rani Krishna soalnya tugas pagi, karena pagi tadi ada acara Star Kids ya. Dan yang kedua Yudi Farel, Yudi Farel hari ini cuti. Cuti kemana ya? Pokoknya cuti lah. Menggantikan siang hari ya. Karena ada yang cuti, terus si Rani menggantikan siang juga. Otomatis malamnya kosong, jadi saya menggantikan program ini gitu ya. Terima kasih. Satu lagi ada Satria Putra, memesan Def Leppard dengan Woman atau Villain. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya, bergeser kami hadirkan yang satu ini giliran Ozzy Osbourne, Perry Mason.

105.5 Star FM, the real news.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: Song.
1: Radio Star. 105.5 Star FM, the real music.

Baik, Warga Star, di bulan Juli ini ada bintang baru ya di sesi Star of the Month. Jadi kalau kemarin di bulan Juni kita udah satu bulan penuh dangdutan bersama Dewi Persik, untuk bulan Juli ini kita ngepop lagi ya. Ngepop lagi tapi pop mancanegara. Oke, dan kali ini sudah saya umumin juga di story WA kami dan juga di grup Warga Star ya. Untuk Star of the Month Juli adalah Taylor Swift. The Life of a Showgirl adalah album studio ke-12 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 3 Oktober 2025 melalui Republic Records. Swift merekamnya selama tur Eras di Eropa pada tahun 2024 dan terinspirasi oleh kehidupannya sebagai figur hiburan. Dia itu menggambarkannya sebagai proyek yang dinamis dan penuh semangat. Swift juga mengumumkan album ini di podcast olahraga New Hey pada 13 Agustus 2025 bersama pasangannya, pemain sepak bola Amerika Travis Kelce. Acara peluncuran album dan film The Official Release Party of Showgirl yang dirilis secara terbatas ya di lebih dari 100 negara mulai 3 Oktober. Dan lagu pembuka The Fate of Ophelia dirilis sebagai single utama album secara bersamaan. Yang satu ini kami hadirkan dari album yang barusan saya bahas, kali ini dengan judul Opalite.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Master Evan, What I Done by Linkin Park. Single utama dari album ketiga Linkin Park, Minutes to Midnight. Lagu ini dirilis pada April tahun 2007 ya, dan menjadi salah satu hits terbesar mereka. Sebuah lagu yang berkisah tentang penyesalan, introspeksi diri, dan usaha untuk berdamai dengan kesalahan masa lalu. Dimana liriknya tuh menggambarkan seseorang yang menghadapi kebenaran atas perbuatannya sendiri dan memilih untuk memaafkan diri sendiri agar bisa melangkah maju gitu ya. Gaya musik dari lagu ini bergeser juga menandai transisi musikal dari Linkin Park, dimana lagu ini juga meninggalkan gaya nu metal murni dari album-album sebelumnya seperti Hybrid Theory dan Meteora, dan juga mengarah ke pendekatan rock alternatif yang lebih tradisional gitu ya. Lagu ini juga sukses secara komersial dan meraih popularitas besar, terutama setelah terpilih menjadi lagu tema alias soundtrack. Soundtrack utama untuk film Transformer pertama di tahun 2007. Video klipnya juga disutradarai langsung oleh sang vokalis mendiang Chester Bennington dan menyoroti isu-isu lingkungan, politik, serta dampak negatif umat manusia terhadap bumi gitu ya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Kebersamaan kita nggak panjang lagi wargesar, tersisa 13 menit lagi menuju 10 malam. Yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat malam. Ada Bams di Sidoarjo, ini ganti requestnya Linkin Park yang barusan tampil ya. Thank you. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika, Good Night, lagunya Eric Clapton dengan Wonderful World. Terima kasih. Ketemu dengan Roman Mulia Warman, selamat malam Mbak Vira. Lagunya Ozzy Osbourne, tadi sih Ozzy Osbourne sudah tampil dengan track yang lain ya. Atau Metallica dengan Wine, terima kasih. Kemudian ada Tumium Virgo, hadir dari kawasan Medan, terima kasih. Berikutnya bergeser by Sum 41, Screaming Bloody Murder.

Radio 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya saya sudah habis, waktunya pulang ya. Waktunya menikmati liburan, akhirnya libur juga ya. Iya, besok saya libur soalnya. Kalau warga Star masih beraktivitas ya esok hari. Oke warga Star, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Metallica. One. Bye-bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, pagi yang sangat dingin sekali ya. Mari kita bersatu hati, kita memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Bersama dengan saya Nina Kurniawan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan sekarang kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami, memimpin dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami, memberikan kami hidup baru, hidup yang takut, taat, setia akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Hidup yang mencari Kristus. Carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Pendengar terkasih, beda pendapat tak jadi masalah ya. Beda pendapatan itu masalah besar. Kelakar getir itu menguja, menguak kenyataan pahit. Karena urusan mendapatkan pendapatan, teman menjadi musuh. Pendukung menjadi oposisi, tangan kanan menjadi pengkhianat. Bagi sebagian orang, memperoleh pendapatan besar adalah tujuan hidup yang dikejar dan dicari. Namun, Rasul Paulus menasihati, carilah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 1 dan 2. Hal-hal yang di bumi dalam ayat 2 ini bukan hal-hal yang ada di bumi, keluarga, pendidikan, harta, dan lain-lain. Pada dirinya sendiri, melainkan ketika hal-hal itu menjadi Allah lain, menjadi tujuan dan prioritas hidup, dan mencari yang di atas, bukanlah mencampakkan semua hal di dunia. Melainkan melihat dunia dan segala masalahnya dengan pusat yang baru, yaitu Kristus yang telah bangkit. Ayat 3 dan 4 ya. Mencari yang di atas adalah berjuang menaati kehendak Kristus dalam hidup sehari-hari di bumi. Itu seperti apa? Ketika seseorang tetap jujur, meskipun itu menutup banyak peluangnya. Ketika karyawan yang terabaikan memilih tetap setia tanpa menjelekkan rekan kerjanya. Ketika seorang pengusaha membayar karyawan tepat waktu walaupun kondisi usaha sedang berat. Mereka semua mencari yang di atas. Tetapi tetap mengerjakan yang di bumi. Yang di atas hadir di tengah yang di bumi, tidak memisahkan, tidak merendahkan, tetapi menyucikan. Demikianlah hidup yang mencari Kristus, tidak membuang dunia, tetapi justru menolong dunia menjadi lebih baik. Pendengar terkasih, ada sebuah cerita di mana seorang pemuda yang bercita-cita menjadi orang kaya dan ingin menikmati hidup dengan berfoya-foya. Namun, dalam sebuah perjalanan,
dengan pesawat terbang terjadilah kecelakaan. Semua penumpang meninggal dan hanya dialah satu-satunya penumpang yang selamat. Kecelakaan ini mengakibatkan cara berpikirnya berubah. Ia tiba-tiba sadar bahwa hidup ini sangat rapuh. Ia menjadi sadar bahwa hidup ini sangat berharga dan bahwa hidup di dunia hanya sementara. Sebuah perspektif baru tentang cara hidup yang baru muncul. Ia yang seharusnya mati tetap hidup sehingga ia merasa seperti bangkit dari kematian. Kesadarannya berubah. Ia tidak lagi berfokus kepada hal-hal duniawi dan mulai sadar bahwa hidup di dunia adalah persiapan hidup di surga. Ia mulai berpikir dengan sudut pandang perspektif surga. Pendengar terkasih, bertobat adalah perubahan cara berpikir. Dari cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus. Tentu saja kita tidak perlu hampir mati atau sakit keras terlebih dahulu baru kemudian menjadi pertobatan atau memiliki perspektif berpikir yang baru, ya. Jika hari ini kita menyadari bahwa cara hidup egois dan berpusat pada diri sendiri adalah salah dan kita mau berubah cara berpikir kita dengan berpusat kepada Kristus, maka sebenarnya kita telah bertobat. Paulus memberikan nasihatnya demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roma 6 ayat 11-12. Yang dimaksud di sini adalah kita harus berhenti menuruti kehendak daging kita yang berdosa dan membiarkan Roh Kudus membangkitkan, menuntun dan memampukan kita untuk hidup bagi Allah di dalam kekudusannya. Dengan berhenti menuruti kehendak daging kita, ya, sedang ada dalam proses mati terhadap dosa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi. Ayat ini mengajak kita untuk memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, bukan pada hal-hal duniawi yang sementara. Pendengar terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan kecemasan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi seperti karir, uang, harta, kepopuleran, atau kesenangan fisik, ya. Namun, jika kita terlalu terfokus pada hal-hal tersebut, kita akan kehilangan perspektif yang lebih luas tentang hidup kita dan akan kehilangan fokus kita pada hal-hal yang lebih penting dan kekal. Dalam hal ini, pikirkanlah perkara yang di atas, mengajak kita untuk merenungkan tentang Tuhan dan kehendaknya di dalam hidup kita. Kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita pada hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita. Kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita
pada hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk selalu merenungkan tentang kasih sayangnya, rencananya, dan kekuatannya yang melimpah. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan memprioritaskan hubungan kita dengannya di atas segala-galanya. Kita harus memperkuat iman kita, mendalami firman-Nya, dan menghabiskan waktu dalam doa dan perenungan. Dengan melakukan hal ini, kita akan dapat mampu mengatasi kecemasan dan kesulitan yang mungkin kita hadapi. Dan kita akan lebih mudah melihat hidup kita dari perspektif yang lebih luas dan kekal. Dalam kesimpulannya, pikirkanlah perkara yang di atas, mengajak kita untuk mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan untuk memutuskan perhatian kita, memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang kekal dan bersifat rohani. Dengan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mampu mengatasi kecemasan dan kesulitan dalam hidup kita. Dan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Pendengar terkasih, kematian yang dimaksud di sini adalah cara pandang kita terhadap dosa. Ya. Cara pandang mati terhadap dosa, sehingga terjadi cara pandang yang baru, bahwa kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri dengan kehendak bebas sendiri. Hidup dalam Kristus dengan perspektif surga, sehingga seluruh hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak yang berpusat pada diri sendiri, tetapi diarahkan di dalam kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih ya, mencari wajah Tuhan, hidup untuk menyembah Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalimat berkat ya yang dibagikan oleh Bapak Roni Kusuma. Shalom, selamat pagi. Baik, terima kasih, sama-sama. Tuhan menyertai pelayanannya Bu Nina. Amin. Terima kasih. Kalimat berkat yang sesuai dengan tema pagi hari ini ya. Cari Tuhan, pandanglah Tuhan terlebih dahulu.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih, mari kita memiliki iman yang memegang janji Tuhan, karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita dalam setiap perkara kita. Dialah damai tenang kita, ya. Biarlah kita menyembah Tuhan selalu, bahkan di dalam api pun, seperti yang dikatakan di dalam lirik Sydney ini tadi, ya. Di dalam api pun ku kan menyembahmu. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu, pendengar terkasih, ya. Dan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi kesaksian, silahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755. Dan Anda yang mendengarkan di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box, begitu ya. Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet by Dinet, the quality internet service provider. Baik, pendengar terkasih, Anda juga bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Baik, kita dengarkan telaga dengan tema membatasi keintiman selama pacaran.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membatasi Keintiman Selama Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Orang yang sedang berpacaran, Pak Paul, kadang-kadang lupa batas-batasnya sampai di mana dia harus intim dengan pasangannya. Dan seringkali kita juga punya pendapat itu, kalau intim itu ya mesti hubungan tubuh, secara kontak tubuh dan bahkan sampai hubungan seksual. Sebenarnya bagaimana, Pak Paul, yang dikatakan keintiman selama masa
2: Pada dasarnya gini, Pak Gunawan. Keintiman seksual itu atau keintiman fisik seharusnya bagian terbelakang atau terakhir dalam masa persiapan memasuki pernikahan. Jadi keintiman yang harus dikedepankan adalah keintiman yang bersifat emosional. Kepribadian kita dengan dia, diri kita dengan dia, apakah bisa menyatu, apakah bisa saling mengerti dan mengisi satu sama lain. Nah, itu yang paling penting. Yang terakhir adalah keintiman seksual, dan itu dilakukan pada masa pernikahan. Kalau terbalik prioritasnya, maka tidak ada lagi kata yang bisa saya tegaskan di sini. Yang sering kali menjadi masalah adalah kalau urutan itu yang memang terbalik. Pada dasarnya kita jadinya langsung masuk ke arah-arah seksual. Kita terlalu dekat secara seksual. Nah, masalah-masalah yang tadinya ada tertutupi memang, tapi akhirnya akan muncul lagi. Jadi kalau sampai terbalik, kita hanyalah mengundang bencana di

0: kemudian hari.
1: Ya, kalau menurut pengamatan Pak Pol, kenapa akhir-akhir ini ya, itu seringkali terjadi kasus-kasus hubungan seksual pranikah itu, Pak Pol?
0: Banyak sekali sebabnya, Pak Gunawan. Memang secara global tatanan masyarakat berubah. Jadi di mana-mana masyarakat menjadi masyarakat yang lebih kendor. Karena lebih kendor, masyarakat itu akhirnya lebih toleran ya, dalam hal-hal penyimpangan atau pelanggaran. Manusia akhirnya berkata, ya itu dilakukan oleh semua orang dan gak apa-apa. Jadi melihat banyaknya orang melakukan pelanggaran itu, seolah-olah memberikan kita izin untuk melakukan hal yang sama. Sanksi sosial juga sudah berkurang banyak sekali. Dulu kalau sampai ada orang menikah karena hamil atau hamil di luar nikah, wah itu menggemparkan satu kota. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak, akhirnya orang makin hari makin berkata, ya itu memang hal yang wajar, kita akan terima saja. Ya, saya bukannya berkata kita harus perlakukan dengan sangat brutal, tidak ya, tapi memang harus ada peringatan-peringatan ya, harus ada juga saya kira reaksi-reaksi kok sampai terjadi, meskipun tetap kita menerima mereka. Jadi sanksi-sanksi seperti itu saya kira semestinya masih ada. Yang lainnya lagi adalah gak bisa enggak, memang kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Media massa melalui film-film dan sebagainya sudah sangat mengeksploitasi seks, sehingga seks itu menjadi bagian yang sangat-sangat integral dalam industri film sekarang ini. Nah, akhirnya kita melihat itu dan apa yang kita lihat minggu demi minggu atau bulan demi bulan membuat kita terbiasa dengan hal-hal itu dan kita kehilangan kepekaan bahwa hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sebab dalam film-film kok itu dilakukan dengan begitu mudahnya. Nah, kita akhirnya terbawa lah, terbiasa kehilangan kepekaan dan melakukan hal yang sama.
1: Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, Pak Pol, jadi orang lebih mengedepankan keintiman seksual lebih daripada yang lain, itu apa akibatnya, Pak Pol?
0: Yang pertama adalah ini akan melahirkan beberapa perasaan negatif. Saya akan uraikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah perasaan negatif, rasa bersalah. Nah, kalau kita mempunyai nilai moral yang melarang kita untuk berhubungan seksual sebelum menikah, melakukan hubungan seksual sebelum menikah tidak bisa tidak akan melahirkan rasa bersalah. Kenapa kok saya melakukan itu? Nah, yang paling celaka adalah kita sudah merasa bersalah tapi tidak bisa lepas dari jeratan itu. Terus menerus mengulangnya, makin merasa bersalah. Nah, bahayanya adalah makin merasa bersalah, kita makin merasa tidak berdaya untuk melawan godaan itu. Akhirnya terus menerus melakukannya lagi.
1: Seringkali perasaan bersalah itu makin lama makin berkurang gitu, Pak Pol. Jadi dilakukan pertama kali mungkin yang Pak Pol katakan akan timbul perasaan bersalah, tetapi untuk yang kedua, ketiga, dianggap itu, mereka anggap itu sebagai sesuatu hal yang wajar jadinya.
0: Betul. Jadi ada yang akhirnya merasionalisasi ya, dengan berkata ya itu wajarlah, atau ya siapa sih yang tidak punya masalah seperti ini, atau ya kita manusia memang mempunyai kebutuhan secara jasmaniah, kebutuhan haus ya minum, kebutuhan makan, kebutuhan seksual. Nah, apa salahnya dengan ini? Nah, akhirnya kita membolehkan diri kita. Tapi saya kira kebanyakan orang, apalagi yang masih ada rasa takut terhadap Tuhan, sebetulnya merasa bersalah. Namun ya disembunyikan atau dinetralisir dengan rasionalisasi yang tadi itu.
1: Perasaan yang lain apa?
0: Rasa cemas. Rasa cemas karena ini terutama dialami oleh para wanita, karena mereka takut akan kehamilan. Mereka takut sekali ini akan membuahkan sebuah seorang bayi. Jadi meskipun dilakukan, tapi selalu ada kecemasan. Sebab kita tahu meskipun digunakan alat-alat kontraseptif, tidak ada yang 100% aman ya, yang bisa pasti ya berhasil untuk tidak membuahkan bayi. Jadi biasanya ada rasa cemas. Nah, kalau prianya juga adalah seorang yang bertanggung jawab dan baik, dia pun juga akan dihantui oleh rasa kecemasan itu. Waduh, apakah dia akan hamil? Apa yang saya lakukan ini akan membuahkan seorang anak apa tidak? Hal seperti itu.
1: Iya. Apakah ada perasaan negatif yang lain, Pak Paul, selain rasa bersalah dan rasa cemas itu?
0: Yang lain adalah rasa takut. Takut karena gini, ini terutama dialami oleh para wanita ya. Setelah dia memberikan tubuhnya, dia takut sekali pasangannya itu akan meninggalkan dia. Nah, kalau dia wanita dan dia ditinggalkan, pertanyaannya adalah kalau saya nanti berpacaran atau menikah dengan orang lain, penjelasan apa yang akan saya harus berikan? Apakah saya akan jujur, terbuka? Waduh, kalau harus terbuka berarti saya malu sekali. Nah, jadi hubungan seksual sebelum nikah cenderung melahirkan respon-respon yang akhirnya terlalu, misalnya ya, terlalu menguasai pasangannya. Karena apa? Karena sudah ada rasa takut itu. Jangan-jangan nanti engkau akan meninggalkan saya. Nah, jadi karena adanya rasa takut, respons yang natural adalah lebih menguasai. Nah, itu sebabnya riset memperlihatkan, ini di Amerika, kalau anak muda berpacaran kemudian putus, yang satu itu misalnya mau bunuh diri dan sebagainya, hampir dapat dipastikan sudah terjadi hubungan seksual. Kalau belum terjadi hubungan seksual, jarang sampai anak itu mau mengakhiri hidupnya. Nah, kebanyakan kalau sampai ada kasus mengakhiri hidup atau percobaan mengakhiri hidup, itu disebabkan karena sudah adanya hubungan seksual. Nah, sekali lagi, ini riset di Amerika, negara yang bebas, di mana hubungan seksual sebelum menikah itu sudah begitu umum di sana. Tapi toh ternyata kita gak bisa membohongi diri ya, meskipun secara rasional kita membolehkan, mengizinkan diri, tapi toh ternyata waktu kita putus pacar, ternyata riset memperlihatkan anak-anak muda inilah yang mau mengakhiri hidup. Sebabnya saya kira ya sangat jelas, mereka sudah menginvestasikan dirinya, hidupnya. Jadi seks sekali lagi bukannya aktivitas fisik belaka. Seks adalah suatu penyerahan hidup yang sangat intim. Dan kita gak mungkin membohongi diri dengan berkata, oh itu hanyalah gerakan-gerakan yang bersifat fisik, tidak ada makna apapun di belakangnya. Oh tidak, kalau tidak ada makna apapun di belakangnya, kenapa mau bunuh diri? Jadi memang sangat bermakna.
1: Ya, ada reaksi yang biasanya juga terjadi pada para gadis itu, pada anak-anak perempuan, Pak Paul, yang melakukan hubungan seks pranikah itu, yang dia mula-mula itu sangat menyintai pasangannya, pacarnya ini, tapi setelah itu terjadi, setelah mereka melakukan hubungan seksual, dia lalu benci sekali itu, Pak Paul. Itu apa itu, Pak Paul, sebenarnya?
0: Rasa marah atau benci itu timbul karena dia merasakan pasangannya itu hanyalah tertarik pada tubuhnya. Dia gak merasakan bahwa pasangannya tertarik dengan dirinya, dengan apa yang dia mau sampaikan atau katakan. Dia melihat pasangannya itu datang hanya mencari satu, yaitu kepuasan. Nah, kalau sudah diberikan kepuasan, ya sudah. Jadi akhirnya si wanita akan merasa, saya ini seperti pelacur. Saya hanyalah sebagai pemuas hasrat pasangan saya, dan kalau sudah dipuaskan, ya sudah. Nah, apa yang kau berikan kepada aku? Tidak ada. Apakah kau tertarik kepada diriku, pada pikiranku? Enggak ada. Hanya tertariknya pada satu hal saja, yaitu seks. Nah, itu yang seringkali menciptakan rasa benci dan marah. Ya. Yang lainnya adalah karena gini, Pak Gunawan. Cukup banyak wanita yang berhubungan seksual sebetulnya tidak menginginkan hubungan seksual. Sebetulnya. Nah, memang pria bisa berkata, oh dia juga sama-sama terangsang kok. Ya, manusia yang terdiri dari daging dan darah, waktu dirangsang akan merasa terangsang. Tapi belum tentu itu adalah keinginannya. Jadi cukup banyak wanita melakukan hubungan seksual dengan pacarnya karena yang pertama, kasihan dengan pacarnya. Daripada dia sengsara, kok kasihan sekali, udah dah, dia menyerahkan dirinya. Atau dia tidak enak menolak pacarnya itu, tidak sopan lah rasanya, atau sungkan masa menolak pacarnya sudah begitu baik kepada dia, akhirnya jadinya terpaksa dia lakukan. Atau yang terakhir, karena takut kehilangan pasangannya. Nah, jadi intinya sesungguhnya banyak wanita tidak ingin berhubungan seksual, tidak ingin, karena dia tahu dia akan sangat dirugikan kalau terjadi apa-apa nantinya. Namun terpaksa dia berikan karena hal-hal tadi itu. Nah, itu sebabnya sebagian wanita sudah mulai mengembangkan kebencian pada masa berpacaran. Dia mungkin gak menyadari itu, Pitia sudah mulai menyimpan rasa marah terhadap pasangannya. Kenapa kok aku tidak mau engkau tetap mau melakukannya? Seolah-olah ada suatu perampokan yang telah terjadi atau pemanfaatan, dan dia harus menyerah karena ketakutan atau karena sungkan dan sebagainya.
1: Atau ada juga yang mengatakan ini, toh saya nanti pasti sudah jadi istrinya gitu. Dia sudah terlalu yakin dengan itu apa? Jadi bahwa dia pasti jadi istrinya itu. Jadi dia merasa enggak apa-apa melakukan ini.
0: Nah, ada yang memang mengelabui dirinya dengan berkata sudah pasti saya akan menjadi istrinya. Saya katakan mengelabui sebab faktanya adalah siapa yang bisa memastikan mereka akan menikah? Tidak ada yang bisa memastikan. Dan sudah terlalu banyak kasus di mana yang sudah berhubungan seksual toh akhirnya tidak menikah. Nah, jadi kemarahan memang adalah biasanya juga salah satu respons yang dialami oleh para wanita. Yang bisa dialami juga oleh pria dan wanita adalah perasaan yang negatif berikutnya, yakni rasa kecewa. Kecewa, mungkin para pendengar kita bertanya-tanya, kenapa kok kecewa, bukannya senang karena bisa berhubungan seksual. Pertama begini, bagi si wanita, dia kecewa kepada pasangannya yang pria, karena kok pasangannya yang pria itu gak semulia yang dia pikir ya. Kok maunya itu aja, maunya hubungan seksual aja. Jadi apa itu yang luhur, yang mulia, tiba-tiba tidak ada lagi sekarang. Nah, bagi yang pria ini juga menarik. Pria waktu bisa berhubungan seksual dengan pasangannya akan beranggapan bahwa pasangannya itu murahan. Sebab pria kalau jujur ditanya, engkau memilih wanita yang menolak hubungan seksual denganmu ataukah memilih wanita yang dengan mudah memberikan tubuhnya kepadamu, yang mana yang engkau akan hormati? Semua akan berkata, saya akan menghormati yang menolak berhubungan seksual dengan saya. Dia tidak suka, ya betul, tapi dia akan hormati. Nah, jadi waktu si pria melihat kok ini wanita mudah saja ya memberikan tubuhnya, dalam hatinya sebetulnya telah terjadi penurunan respek. Sudah tentu dia tidak akan katakan kepada si wanita, ya tidak enak lah, atau nanti dia akan dirugikan, wanitanya akan tidak mau berhubungan dengan dia. Tapi sebetulnya itu sudah mulai terjadi. Jadi rasa kecewa terhadap kok pasangannya gak semulia yang dipikirnya.
1: Iya, semua perasaan itu kan terjadinya setelah mereka melakukan hubungan seksual, Pak Pauli. Tapi apakah ada dampak yang lebih besar lagi terhadap kalau seandainya mereka melanjutkan hubungan itu ke pernikahan gitu?
0: Pernikahan harus dilandasi oleh perasaan positif. Nah, waktu masa berpacaran diisi dengan perasaan-perasaan negatif itu modal yang tidak positif, tidak baik untuk membangun pernikahan. Nah, jadi kita kalau mau menanam pohon, kita cari bibit yang bagus, baik, ya, yang kuat, yang sehat. Kalau kita sudah menanamkan dengan bibit-bibit yang bermasalah, berpenyakit, berhama, tidak akan tumbuh pohon-pohon yang kuat. Jadi sama dengan masa berpacaran ini. Masa berpacaran, masa yang membawa kita ke masa berikutnya, yaitu pernikahan. Nah, jadi kalau diisi dengan perasaan-perasaan kecewa, marah, benci, tidak hormat, ya, perasaan khawatir, takut kehilangan dia, perasaan cemas, akhirnya bukankah itu akan menjadi perasaan-perasaan yang tidak sehat dalam pernikahan nantinya itu?
1: Iya, apakah itu akan menjadi masalah kalau mereka jadi menikah dan itu terus diungkit-ungkit lagi gitu?
0: Betul. Jadi misalkan ini nih ya, ada misalkan contoh seorang pria dituduh berselingkuh oleh istrinya. Kemudian si pria ini berkata, tidak, saya gak berselingkuh dengan wanita itu. Saya hanya bersama dengan dia di kamar tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau di masa berpacaran mereka sudah berhubungan seksual, karena si wanita melihat si pria itu tidak bisa menguasai dirinya ya. Nah, si wanita atau si istri itu tidak akan percaya pada perkataan si suami, saya gak berbuat apa-apa. Sebab yang paling tahu siapa? Si istri. Taunya dari mana? Ya waktu masih berpacaran, engkau tidak bisa menguasai diri. Kenapa sekarang saya harus percaya engkau bisa menguasai diri? Dan sekali lagi, kalau misalkan sudah terjadi penurunan respek, itu akan dibawa ke dalam pernikahan. Pasangan kita tidak lagi menjadi orang yang kita kagumi. Tidak, dia sudah menjadi orang yang cacat. dan celakanya kita lah yang mencacatkan dia, begitu.
1: Nah, ini hubungannya dengan beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kecocokan di dalam masa berpacaran, itu sejauh mana, Pak Pon?
0: Seks adalah suatu aktivitas dan juga suatu obsesi ya, yang sangat-sangat ampuh, sangat berkuasa, sangat powerful. Oleh karena itu, seks dengan kenikmatan yang disajikannya berpotensi menutupi ketidakcocokan kita. Kita seolah-olah dibutakan, dan kita rela memang membutakan mata demi kemungkinan mencicipi kenikmatan itu. Nah, ini bahaya yang kedua. Kenapa jangan berhubungan seksual sebelum menikah? Sebab ada banyak hal yang seharusnya kita fokuskan dan bahas dan hadapi, tidak kita lakukan. Karena semua tiba-tiba tersapu bersih oleh satu tindakan seksual, satu hubungan seksual. Nanti ada masalah lain lagi, ya gak apa-apa. Soalnya ada penebusannya, ada bayarannya, yaitu hubungan seksual sebelum menikah. Masalahnya setelah menikah, hubungan seksual tidak lagi terlalu glamor seperti pada masa berpacaran. Yang akan terlihat jelas adalah problem-problem itu. Maka sekali lagi, masa berpacaran kalau diisi dengan tindakan atau hubungan seksual, bahayanya sangat besar. Problem-problem yang tersembunyi mulai bermunculanlah nanti setelah menikah, dan baru kita sadari, oh ini siapa pasangan saya, oh ini dia, oh ini sifatnya, kok saya dulu gak ngelihat. Ya karena dulu hanya melihat pada hubungan seksual saja.
1: Iya. Kalau begitu, apa anjuran Pak Pol untuk mereka yang sedang berpacaran pada saat ini?
0: Yang pertama adalah kita jangan memulai. Jadi jangan kita menyentuh-nyentuh, melihat-lihat bagian badan yang memang sangat erotis. Karena apa? Karena kalau kita sudah memulai, akan sukar sekali untuk mundur. Nah, pria itu mempunyai satu kelemahannya itu, kalau sudah terangsang, pria susah mundur. Wanita meskipun terangsang, misalkan dia dipeluk dan sebagainya, maka rangsangan itu akan bisa reda dengan pelukan-pelukan. Tapi pria sewaktu terangsang, dia tidak akan reda dengan sendirinya. Justru dia akan terdorong untuk mencapai klimaksnya. Nah, kalau tidak mencapai klimaksnya, dia merasa sangat frustrasi sekali. Maka saya memang tidak ingin ya memberikan kesan seolah-olah saya ini kok lebih memberatkan wanita. Tapi saya meminta ya, saya mengimbau bagi kepada para wanita, jaga diri baik-baik. Sebab pria memang sangat lemah dalam hal ini. Kalau sudah terangsang, susah untuk mundur lagi. Jadi jangan biarkan awalnya itu terjadi. Jangan biarkan dia menyentuh tubuhmu, jangan biarkan dia melihat tubuhmu, karena hal itu akan menjadi masalah nantinya.
1: Iya. Anjuran yang lain apa, Pak?
0: Hindarkan pertemuan di tempat tertutup. Jangan sampai kita ini memulai kebiasaan buruk, yaitu selalu bertemu di tempat di mana tidak ada orang. Nah, kalau kita sudah mempunyai kebiasaan itu berarti memang kita sudah merencanakan. Dan kita harus sadar kita memang ingin melakukan itu. Semua orang yang berpacaran saya kira akan tergoda secara alamiah. Jadi kita harus melawannya dengan berkata, kalau saya di tempat terbuka, peluang itu akan lebih kecil. Jadi biasakan untuk bertemu di tempat terbuka, jangan di tempat yang tertutup.
1: Iya, tetapi mungkin bukan cuma tempat yang terbuka biasa, Pak Pol, tapi mungkin yang ada orang yang lalu lalang gitu, Pak Pol, yang sering kali lewat dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau kita melihat, justru di surat kabar itu berhasil difoto dan sebagainya, muda-mudi yang berpacaran kelihatannya di tempat terbuka, Pak Pol. Di tepi sungai atau apa gitu, tapi bahkan di sudut-sudut mall. Tapi mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak Pol. Kontak fisik walaupun tidak kontak seksual, tetapi arahnya kan ke sana gitu, Pak Pol.
0: Jadi memang yang terhilang adalah pertanggungjawaban ya, Pak Gunawan. Jadi mereka merasa di tempat terbuka yang terlalu publik seperti itu kan tidak ada yang akan mengawasi. Jadi ya memang manusia selalu bisa menciptakan jalan ya, kalau memang sudah menginginkannya. Jadi ini kesadaran sendiri, kesadaran bahwa saya lemah dan saya harus menjaga diri. Jangan saya menciptakan peluang-peluang itu.
1: Iya. Lalu bagaimana hubungannya dengan kalau dia seorang yang beriman kepada Tuhan?
0: Kalau memang dia mengakui dia bergumul dengan hal ini, pasangan dan dia harus berdoa. Jadi bersama-sama berdoa, memohon Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Dan jangan takut untuk berhenti, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Walaupun sudah bergumul, tetap berdoa. Walaupun sudah mungkin tergoda, sudah mulai melewati batas, tetap berdoa. Jangan sampai kita sampai pada satu titik dan berkata, ya buat apa berdoa, tidak ada gunanya. Jangan, sebab dalam doa kita akan diingatkan dan didorong lagi untuk kudus. Dalam doa kita harus berhadapan lagi dengan Tuhan. Jadi Tuhan dalam melalui doa juga bisa menguatkan kita. Dan berdoa bersama juga membuat kita berdua ya mengakui ini problem kita bersama dan harus kita hadapi.
1: Ya memang jauh lebih baik kita melakukan pencegahan atau tindakan preventif seperti itu daripada terlanjur kemudian menyesal, Bapak Paul. Tapi saya percaya ada bagian firman Tuhan yang akan menegaskan hal ini.
0: Saya akan bacakan Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kalau saja kita bisa mempunyai kesadaran yang terus menerus ya, bahwa Tuhan itu mengawasi kita dan langkah hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan, saya kira kita menjadi orang yang lebih kudus, lebih berhati-hati dengan kekudusan kita. Nah, jadi ingat bahwa Tuhan mengawasi, bahwa Tuhan melihat. Kita mungkin berpikir tidak ada yang melihat, Tuhan melihat. Dan nanti Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu akan mengundang konsekuensi. Dan konsekuensi itu nanti kita juga lah yang harus menanggungnya. Jadi ingat firman Tuhan bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita.
1: Iya, jadi kalau memang itu disadari benar, saya rasa dan saya yakin sekali bahwa kita akan terhindar dari dosa perbuatan perzinahan ini yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kita pada saat ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membatasi keintiman selama berpacaran. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 5,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Engkau yang selalu kurindu berdiam dalam hadiratmu. Pendengar terkasih di dalam Tuhan, mari kita selalu bersyukur dan menyembah ya. Puji nama Tuhan. Dan kembali saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di Facebook maupun di WA Star FM. Shalom, selamat pagi. Menyapa Ibu Endang Hastuti, membagikan kalimat berkatnya dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 1000 masalah dan tantangan boleh menerpa, tetapi bila engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah lebih dari 1000 kemenangan menjadi bagianmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Shalom, selamat pagi. Andalkan Tuhan dalam segala keadaanmu, maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Amin. Aba Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom, menyapa semua kru dan pendengar terkasih. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Loni Christian, shalom, selamat pagi. Ibu Hendelina Harlensi Erin membagikan kalimat berkatnya dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukupkanlah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang membuatmu bertahan bukan kuatmu, tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Menyapa Ibu Tuminyem Virgo yang hadir dari Medan ya, Horas Medan. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Ibu Wayati, shalom, selamat pagi. Mazmur 118 ayat 6 yang dibagikan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Ojo Sambat Wai, ini apakah benar dari Wawan Sujono ya? Takutnya nanti salah putar. Dan juga menyapa Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah setia bersama Star 105,5 FM ya. Juga menyapa ada Bapak Tony, sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Pak Tony. Dan ada Bapak Permanam di Pasuruan Kota, selamat bertugas melayani Tuhan ya Mbak Nina. Tetap semangat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta dan salam sehat selalu, amin. Menyapa Mbak Nina, Mbak Eva, Mas Julius, segenap kru dan yang lainnya, serta menyapa buat keluarga besar Grup Bintang seluruhnya. Selamat pagi. Selamat bersekutu di udara bersama Praise the Lord program. Tuhan Yesus memberkati. Pak Permanam, mohon maaf, lagunya saya belum bisa menemukan. Ibu Kamila, shalom. Doamu, usahamu, sabarmu tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 2 ayat 9 yang dibagikan, semua Tuhan perhitungkan dan jika sudah waktunya, Dia akan memberikan hal-hal yang indah yang tidak pernah kamu pikirkan. Amin. Tuhan memberkati. Furin, shalom, selamat pagi. Apa kabar Furin? Sehat selalu ya. Baik, menyapa semua pendengar terkasih. Bapak Permanam, Pak Lukas Basuki, Bulita, Emak Meduro di Lingkar Timur, yang kemarin ulang tahun, yang senyumnya selalu bikin Cenina terngiang. Betul, senyumnya sangat memberkati sekali. Happy birthday Mak Meduro, Tuhan memberkati ya Mak. Amin, terima kasih. Saya malah kelewatan ini. Oh, kemarin saya tidak lagi siaran ya, jadi kelewatan. Kalau Mak Meduro, happy birthday. Oke, panjang umur, sehat selalu Mak Duro.
Juga menyapa ada Bu Yuni. Shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir ya Bu. Tuhan memberkati. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Amsal 4 ayat 23 yang dibagikan ya. Demikian pula kita tidak akan bisa menikmati kebaikan seseorang jika hati kita selalu berprasangka buruk tentang orang tersebut. Amin. Kita tidak akan bisa menikmati keindahan mentari pagi jika tidak ada cahaya indah di dalam hati nurani kita. Dan kita juga tidak akan bisa menikmati indahnya damai alam semesta jika tidak ada damai di dalam hati nurani kita juga. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Terima kasih. Kalimat berkat yang sangat memotivasi ya. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Dan juga menyapa Bapak Waluyo Adi, kalimat berkat yang dibagikan dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Diana di Paiton, apa kabar? Menyapa pendengar setiap Press The Lord dimanapun berada, serta keluarga di Mangil. Terima kasih buat pagi ini masih diberikan kesempatan. Tuhan baik, kasih setianya menyertai sepanjang hari ini. Tetap sehat dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita dengarkan pujian Ojo Sambat.

0: apa-apa. Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas.

0: kertas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.